0: Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Calon Deputi Gubernur Senior. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan

0: kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
1: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
1: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
3: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
5: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
6: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya. sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
9: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Destri Damayanti resmi disetujui DPR sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Dan Destri akan memimpin Bank Indonesia ketika rupiah masih menghadapi tekanan global dengan kurs nilai rupiah tercatat 17.746 per dolar Amerika Serikat per 31 Agustus lalu. Di saat yang sama mempertahankan bunga acuan 5,75% dan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua. Lantas seperti apakah kebijakan dari Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk menjaga rupiah, mempertahankan stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pagi ini kami akan membahas Destri Damayanti sah menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi ya, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan untuk Banten Menyapa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami hadirkan juga untuk Anda. Ini dengan tema PMI dari masa ke masa ya, di mana ini sejarah dan juga kiprah kemanusiaannya ini nanti seperti apa pembahasannya. Kita akan bahas bersama Bapak Fahmi Musyafa yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Serang Penyiar. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar PMI atau seputar tema kita di pagi hari ini, boleh ya silakan disampaikan di 08111 450 949.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026 seiring dengan perkembangan kondisi dan juga pelaksanaan anggaran sepanjang tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Syahrudin dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota mengenai rancangan peraturan daerah atau RAPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana APBD Kota Tangerang tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Selasa 1 September 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus memperkuat berbagai program untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan sejumlah program yang menyentuh langsung aktivitas siswa dan guru, mulai dari kedatangan hingga kepulangan siswa dari sekolah. Beberapa program yang diterapkan diantaranya pagi menyapa, pulang mengantarkan, toilet bersih, serta sekolah ramah dan nyaman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan pendengar, tentu saja tidak bisa lepas dari sebuah organisasi yang tentunya selama ini hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi gitu ya. Ini adalah Palang Merah Indonesia ataupun PMI. Mulai dari pelayanan donor darah, kemudian juga membantu masyarakat yang membutuhkan pendengar, dan juga penanganan saat terjadi bencana tentunya, bahkan berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan lainnya. Nah, PMI ini telah menjadi bagian penting tentunya dalam perjalanan masyarakat Indonesia. Tapi ternyata PMI ini memiliki perjalanan yang cukup panjang pendengar. Dari masa ke masa organisasi ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, tapi tetap membawa satu semangat yang sama, yaitu membantu sesama tanpa membedakan latar belakang tentunya. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan tersebut melalui PMI dari masa ke masa, sejarah dan kiprah kemanusiaan. Wow. Dan sudah hadir langsung bersama kami Bapak Muhammad Fahmi Musyafa, pendengar, yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Serang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Fahmi.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini memang kalau berbicara tentang kemanusiaan, PMI ini pasti menjadi garda terdepan nih Pak ya.
2: Iya.
1: Nah ini, tapi saya juga cukup penasaran Pak, kalau berbicara tentang PMI dari masa ke masa ini sebenarnya bagaimana awal mula berdirinya PMI di Indonesia sih Pak? Mungkin lebih tepatnya di Kota Serang Pak Fahmi.
2: Iya. Kalau awal berdirinya PMI itu secara nasional ya, dulu Presiden Soekarno itu memerintahkan kepada Menteri Kesehatan pertama gitu ya, Dr. Buntaran gitu ya. Nah itu untuk membentuk organisasi Kepalang Merahan itu pada tanggal 3 September gitu ya, pada tanggal 3 September 1945. Nah kemudian terbentuk secara resminya PMI itu di tanggal 17 September 1945 gitu. Nah adapun kalau di PMI Kota Serang itu sendiri ya, PMI Kota Serang itu sendiri terbentuk di bulan Oktober 2010.
1: Gitu
2: ya. Jadi memang baru ada PMI Kota Serang itu Oktober 2010. Jadi kira-kira sudah berapa tahun tuh Mbak Ilma?
1: Sekitar 16 tahun berarti ya Pak ya.
2: Betul.
1: Remaja ya Pak ya.
2: Remaja.
1: PMI gitu. Kota Serang.
2: Iya.
1: Tapi kalau melihat perjalanan PMI-nya sendiri ini di Kota Serang mungkin ya Pak, tentunya apa saja perubahan yang paling besar Pak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mungkin, atau dalam perjalanan 16 tahun ini?
2: Oke. Dalam perjalanan 16 tahun ini ya memang ada beberapa perubahan yang signifikan ya, tentu terkait dengan misalnya markas. Kalau kita kan kantor PMI itu kita sebutnya markas gitu.
1: Okay.
2: Ya, markas PMI. Gitu, yang dulu PMI Kota Serang ini tidak memiliki markas tetap begitu.
1: Okay.
2: Ya. Nah, tapi kita saat ini sudah memiliki markas tetap. Gitu ya, itu tepatnya di Kalodran di dekat TVRI. Gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, jadi alhamdulillah memang pemerintah Kota Serang juga memfasilitasi dan memberikan hibah begitu tanah untuk markas PMI Kota Serang. Itu kemudian seiringnya berjalan begitu, PMI Kota Serang juga melakukan beberapa pelatihan-pelatihan kepada para relawan begitu ya. Sehingga relawan ini memang sudah dibekali pengetahuan.
1: Okay.
2: Begitu ya, ilmu. Oleh para trainer dari PMI begitu. Jadi tidak hanya teoritis saja begitu, bahwa relawan kita ini memang harus siap begitu ya. Nah ya, selanjutnya itu terkait dengan proses unit donor darah gitu ya. Dari 2010 itu sampai dengan kira-kira 2024 begitu ya. Nah, kita memang masih belum memiliki unit donor darah itu. Nah, sekarang di tahun 2025 itu kita sedang mengurus proses perizinan unit donor darah begitu ya. Sedang mengurus proses perizinan unit donor darah di mana kita juga sudah mulai sebetulnya ya, sudah mulai melakukan kegiatan donor darah, tapi didampingi oleh ahli gitu, didampingi oleh ahli itu karena memang kita kerjasama ya dengan PMI Kabupaten Tangerang. Jadi artinya kita kerjasama tenaga ahlinya itu ya, tenaga kesehatannya dari mereka.
1: Gitu. Oke, baik. Wah, berarti memang perjalanannya cukup panjang meskipun baru remaja ya, Pak ya.
2: Cukup panjang.
1: Oke, tapi Pak Fahmi, sebenarnya ada nggak sih Pak mungkin peran dari PMI Kota Serang sendiri yang belum banyak diketahui oleh masyarakat ini seperti apa, Pak Fahmi?
2: Ya, perannya sebetulnya sangat besar ya PMI itu gitu, terutama PMI Kota Serang, misalnya terkait dengan kebencanaan gitu. Nah, ini memang masyarakat kan mungkin sebagian masyarakat saya kira ya ada yang masih belum tahu begitu terkait dengan peran PMI itu sendiri. Itu misalnya di tahun 2025 saat Kota Serang itu dilanda banjir juga kan, di situ PMI juga turun begitu ya. Bahkan PMI membuka dapur umum gitu ya di Kasemen dan mendistribusikan sekitar hampir 8.000 bantuan begitu.
1: Wow.
2: Itu ya untuk korban banjir. Saya kira itu, Mbak.
1: Tapi kalau Pak Fahmi sendiri, Pak, selama berarti kalau bergabung, tapi Pak Fahmi sudah 16 tahun juga, Pak?
2: Oh enggak, belum.
1: Oke. Okay.
2: Kalau bergabung memang saya baru di periode ini ya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oke, nah ini kalau selama menjalankan tugas kemanusiaan, Pak, ini mungkin tantangan yang paling sering dihadapi PMI Kota Serang ini seperti apa, Pak Fahmi?
2: Ya, tantangannya itu yang pertama adalah jumlah relawan ya. Jumlah relawan. Nah, memang saat ini keterbatasan relawan itu yang menjadi tantangan itu. Karena ya relawan-relawan ini kan dia bisa jadi menetap dalam satu daerah gitu ya. Terutama misalnya kalau kita kan punya unit-unit KSR tuh di perguruan tinggi kan, perguruan tinggi. Nah, kemudian ketika mereka masih kuliah ya mereka ada di sini, tapi ketika mereka sudah selesai kuliah yang berdomisili di luar Kota Serang, itu kan mereka bisa pulang ke daerahnya masing-masing atau mereka mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan gitu. Nah, tapi ya kita juga beberapa kali pernah mengadakan kegiatan rekrutmen relawan PMI gitu. Jadi kita juga mungkin ini juga salah satu peran PMI gitu ya, yang mungkin juga belum diketahui oleh masyarakat gitu. Sehingga kita coba mengajak masyarakat untuk menjadi relawan gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini ada rekrutmen, berarti siapapun boleh, Pak? Ada batasan usia atau seperti apa, Pak Fahmi?
2: Siapapun boleh, gitu ya. Siapapun boleh, karena memang nanti ketika sudah direkrut menjadi relawan, itu akan ada pembekalan, gitu ya.
1: Oh,
2: ada pembekalan relawan.
1: Oke, kalau batas usianya, Pak Fahmi?
2: Kalau batas usia, berapapun.
1: Oh, bisa. Berarti tidak ada batasan ya?
2: Tidak ada.
1: Kalau minimalnya berarti ada?
2: Ya, kalau minimalnya ada gitu ya.
1: Oke, di usia berapa Pak Fahmi?
2: Ah, kalau minimalnya itu di usia 17 tahun.
1: Oke. Gitu. Berarti dari usia 17 tahun ini siapapun boleh mendaftar gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau sebenarnya ada yang ingin mendaftar masyarakat tapi bukan domisili Kota Serang, Pak. Ini seperti apa Pak Fahmi? Boleh enggak?
2: Iya. Ya boleh-boleh aja sepanjang misalkan memang dia saat ini dia berada di Kota Serang ya, silahkan boleh mendaftar.
1: Oke, berarti memang boleh ya. Kalau saat ini Pak, pendengar Pro 1 Banten ada yang tiba-tiba tertarik gitu ya setelah mendengar talk show hari ini. Nah, ini apakah tetap diterima kalau misalnya mendaftar menjadi relawan PMI Kota Serang, Pak Fahmi?
2: Oh, boleh. Boleh.
1: Oh, oke. Ya. Berarti memang tidak ada misal gelombang 1 di bulan Agustus atau gelombang 2 di September, rekrutmennya ini tidak ada ya. Jadi siapapun.
2: Oh, kalau tahapan rekrutmen relawannya ya. Nah, tahapan rekrutmen relawan sih itu nanti kita ada prosesnya gitu.
1: Oh, okay.
2: Ada prosesnya. Jadi artinya saat ini misalnya beres talk show nih gitu kan, kemudian ada yang mau jadi relawan gitu. Nah, nanti kan kita lihat proses rekrutmen relawan itu sendiri.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke, baik. Berarti untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mungkin ingin bergabung bisa tanya-tanya dulu mungkin gitu ya Pak ya, di PMI-nya sendiri ya. Gitu. Ini ada sosial medianya nggak Pak?
2: Ada.
1: Oke. Ada. Di gitu. Media sosial apa Pak mungkin bisa
2: di Instagram. Instagram itu ada PMI Kota Serang. Gitu ya. PMI underscore Kota Serang.
1: Oke. Baik, di PMI underscore Kota Serang.
2: Yeah.
1: Nah, ini di tengah perkembangan zaman Pak, semua kan serba digital, media sosial pokoknya harus rame kayaknya.
2: Yeah.
1: Nah, ini apakah ada kesulitan begitu ya Pak ya? Apakah ada kesulitan dalam mengajak generasi-generasi muda gitu Pak untuk bisa bergabung dengan PMI atau seperti apa sejauh ini Pak Fahmi?
2: Ya, memang di era digital ini salah satu contoh kegiatan donor darah aja ya, kegiatan donor darah. Kalau dulu kan manual, datang itu manual, pendaftaran mengisi formulir begitu ya. Tapi kalau saat ini itu kegiatan donor darah itu sebelum pelaksanaan donor darahnya, maka masyarakat itu harus mereka mendownload aplikasi Sidoni,
1: okay.
2: Gitu ya, ya sistem informasi donor darah Indonesia itu. Nah, jadi mereka masyarakat itu harus sudah memulai mengisi aplikasi Sidoni gitu sebelum melakukan donor darah. Gitu. Nah, ini kita juga sudah coba di awal-awal tahun yang lalu begitu ya terkait dengan kegiatan donor darah. Ya, ya masyarakat juga masih banyak yang belum tahu terkait dengan informasi ini gitu, termasuk ketika kita melakukan kegiatan donor darah begitu ya di masyarakat, banyak antrian gitu ya, banyak antrian. Nah, mereka kaget loh, kok katanya sekarang mah sistemnya dengan aplikasi ya. Nah, ini ya itu tentu itu ya di zaman yang sekarang era digital gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian juga memang terkait dengan apa informasi-informasi, kita juga melakukan itu ya melalui misalnya platform media sosial kita gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan kita juga gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi disampaikan kalau mau mendonorkan darah gitu ya Pak, ini mengisi aplikasi Sidoni.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah aplikasinya nasional atau khusus Kota Serang saja Pak?
2: Nasional.
1: Oke, nasional.
2: Nasional
1: ya.
2: Betul. Memang ini sudah diberlakukan bahwa ya untuk donor tuh ya menggunakan aplikasi Sidoni. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau mendonorkan darah sebenarnya Pak, ini masih menjadi pertanyaan banyak pendengar ya. Ini idealnya Pak, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali Pak Fahmi?
2: Ya, kalau idealnya mah ya per 3 bulan lah ya.
1: Oke, ya, per 3 bulan Pak.
2: Gitu.
1: Idealnya. Nah, tapi ada, saya pernah dengar Pak, ada yang 2 minggu sekali katanya Pak. Bagus. Nah, ini sebenarnya kita cek mitos atau fakta gitu Pak.
2: Iya.
1: Nah, ini seperti apa Pak?
2: Jadi memang kalau di PMI itu ada bidang unit donor darah begitu. Nah, memang secara struktur bidang unit donor darah ini dia yang mengerti betul terkait dengan donor darah.
1: Okay.
2: Dan memang ketua bidangnya itu diisi oleh dokter, seorang dokter tenaga profesional. Itu, nah, itu di bawah struktur bidang unit donor darah itu ada namanya unit donor darah. Nah, unit donor darah itu dikepalai oleh seorang dokter juga.
1: Gitu.
2: Jadi dokter-dokter inilah memang yang mereka yang lebih paham gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan donor darah.
1: Oke, baik. Berarti mungkin untuk pendengar Pro 1 yang juga ingin bertanya gitu ya Pak, nanti ketika donor darah mungkin ya bisa langsung ditanyakan gitu.
2: Boleh,
1: ya Pak
2: boleh.
1: Ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita jeda sejenak Pak Fahmi, dan pendengar Pro 1 Banten, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar PMI mungkin, ini bisa disampaikan di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
7: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
8: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
9: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
10: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
11: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Banten Menyapa untuk edisi Rabu 2 September 2026. Kita masih akan membahas seputar PMI dari masa ke masa, pendengar, sejarah dan juga kiprah kemanusiaannya gitu ya. Ini masih bersama Bapak Muhammad Fahmi Musyafa yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Serang, pendengar. Tadi kita sudah bahas apa saja yang dilakukan PMI Kota Serang gitu ya Pak ya, dan sejarahnya ini seperti apa bisa terbentuknya gitu ya Pak ya. Tapi saya juga cukup penasaran nih Pak Fahmi, ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi darurat misalnya, ini apa yang biasanya menjadi prioritas PMI Pak?
3: Ya, untuk PMI itu sendiri kan sebetulnya bukan hanya misalnya melakukan tugas di tengah-tengah misalnya konflik begitu ya, kemudian juga tugas kemanusiaan yang lainnya. Nah kalau misalkan di tengah kedaruratan, tentu PMI itu sendiri juga hadir begitu ya, hadir memberikan bantuan pertolongan pertama misalnya pada masyarakat begitu, juga pelayanan-pelayanan sosial begitu ya. Karena beberapa juga kita ada, misalnya kita di tahun yang lalu itu kita pernah juga mengadakan program kegiatan pelayanan sosial kesehatan kepada masyarakat begitu, dan itu digratiskan gitu.
2: Oh, okay.
3: Jadi sama sekali tidak berbayar, masyarakat silahkan datang begitu ya. Tahun lalu itu kita datang ke kecamatan-kecamatan gitu ya. Datang ke kecamatan-kecamatan, masyarakat silahkan datang, karena memang kita punya struktur, Mbak Ilma, kita punya struktur itu ada PMI kecamatan gitu ya. Ada PMI kecamatan, nah maka kemudian bersama PMI kecamatan kita mengadakan program pengobatan gratis gitu ya kepada masyarakat. Nah, silakan masyarakat datang ke kecamatan-kecamatan untuk mengecek kesehatannya begitu ya. Ada keluhan apa nanti, nah tentu diperiksa oleh tenaga profesional.
2: Tapi Pak Fahmi, kalau sejauh ini koordinasi dengan pemerintah mungkin atau instansi lainnya ini seperti apa sih Pak?
3: Ya. Kalau koordinasi dengan pemerintah, ya alhamdulillah intensif ya, dengan pemerintah Kota Serang, kemudian juga dengan instansi terkait, terutama misalnya dengan Dinas Kesehatan begitu ya, dan juga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana begitu ya. Nah ini kita juga intens, sangat intens begitu komunikasi.
2: Oke, berarti memang terjalin baik begitu ya Pak ya komunikasinya. Kalau berbicara soal donor darah Pak, karena PMI identiknya sebenarnya lebih ke donor darah ya Pak ya. Nah ini kalau kondisi kebutuhan darah di Kota Serang sendiri Pak saat ini seperti apa sih Pak Fahmi?
3: Ya, sebetulnya kan kalau terkait dengan keberadaan darah begitu ya, saat ini PMI Kota Serang begitu, karena masih belum memiliki UDD, unit donor darah begitu, jadi kita belum memiliki stok darah gitu. Jadi adapun kita mengadakan kegiatan donor darah itu, darah yang dihasilkan itu maka kemudian kita olahnya itu di kabupaten yang lain, di PMI kabupaten yang lain, karena memang kita bekerja sama dengan mereka. Jadi PMI Kota Serang sampai saat ini belum memiliki peralatan yang memadai untuk mengolah gitu hasil donor darah itu. Itu karena itu lumayan Mbak alatnya gitu ya, termasuk ada beberapa proses yang harus kita tempuh gitu ya, terkait dengan syarat-syarat perizinan dan lain sebagainya. Gitu. Nah kalau misalnya untuk kebutuhan donor darah di Kota Serang, nah itu sampai saat ini biasanya yang menyediakan itu adalah unit donor darah Kabupaten Serang, gitu, yang tempatnya itu ada di sebelah DKT ya, rumah sakit DKT, itu UDD PMI Kabupaten Serang.
2: Baik. Nah ini sebentar lagi kan tadi sudah disampaikan bahwa berdirinya PMI nasional gitu ya Pak. Ini di bulan September.
3: Betul.
2: Gitu ya. Berarti mau ulang tahun ya Pak ya.
3: Iya, kira-kira begitu. Gitu.
2: Nah tapi apakah ada event terdekat Pak yang mungkin dalam menyemarakan gitu Pak hari PMI gitu ya. Ini dari Kota Serang sendiri atau PMI Kota Serang ada event terdekat gak sih Pak?
3: Ya biasanya kalau di tiap tahun itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI itu di tiap-tiap kabupaten kota itu ada kegiatan gitu maupun di provinsi nanti ya. Nah sampai saat ini ya kalau di PMI Kota Serang gitu kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI itu kita adakan kegiatan di internal begitu.
2: Berarti sejauh ini masih internal saja
3: internal.
2: Gitu ya Pak. Baik. Nah ini kalau pengalaman Pak Fahmi sendiri Pak selama bergabung nih bersama PMI, ini apa sih Pak cerita yang paling menarik atau yang paling berkesan gitu Pak?
3: Iya, kalau dari struktur organisasi PMI itu kan dia punya unit-unit, misalnya juga kemudian ada namanya kalau di sekolah ya PMR, Palang Merah Remaja. Itu PMR itu kan ada mula, ada madya, ada wira. Mula itu di tingkatan SD. Kemudian kalau di madya itu SMP, wira itu SMA. Nah, memang yang menarik ini relawan-relawan itu mayoritas didominasi oleh perempuan. Gitu. Jadi baik itu di Palang Merah Remaja maupun di KSR, ya di KSR yang di perguruan tinggi, Korps Sukarelawan itu mayoritas didominasi oleh perempuan. Gitu. Jadi ya itu yang agak menarik ya menurut saya gitu. Kenapa kemudian nah ini para prianya kemana itu kan untuk menjadi relawan. Ini juga menjadi tantangan juga Mbak ya. Iya. Ya ini pengalaman saya lah. Maksudnya untuk di periode pertama saya ada di PMI Kota Serang gitu ya. Ada di PMI Kota Serang.
2: Baik. Tadi disampaikan bahwa ini didominasi oleh wanita gitu ya. Berarti memang jiwa penolongnya sangat banyak mungkin ya wanita ini ya Pak ya.
3: Atau kayaknya memang kalau wanita kan dulu waktu kecilnya kan sering main dokter-dokteran itu.
2: Jadi akhirnya direalisasikannya di PMI ini gitu ya Pak ya. Bisa-bisa. Nah Pak Fahmi ini kan tadi terkait dengan relawan. Sebenarnya sosok relawan seperti apa Pak yang dibutuhkan atau yang dicari oleh PMI Kota Serang?
3: Ya, tentu relawan itu kan dari asal katanya rela dan ya dia suka rela mengabdikan dirinya gitu ya, mengorbankan waktunya begitu. Yang dibutuhkan itu relawan yang memang dia solid gitu ya. Solid dan mau membantu masyarakat yang ketika masyarakat itu membutuhkan gitu. Itu yang dibutuhkan sih sebetulnya.
2: Baik. Tapi kalau sejauh ini Pak, upaya yang dilakukan oleh PMI Kota Serang sendiri untuk menarik minat generasi muda untuk bisa bergabung dengan PMI Kota Serang ini seperti apa sih Pak?
3: Itu tadi. Misalnya kemarin tahun lalu ya, kita PMI Provinsi Banten itu mengadakan kegiatan Jumbara. Jumpa Bakti Gembira. Gitu. Nah, Jumpa Bakti Gembira ini itu seprovinsi Banten. Pesertanya adalah PMR Palang Merah Remaja dari tingkat mula, madya dan juga wira gitu. Nah, dari kegiatan Jumbara itu semua peserta itu kita rekrut berdasarkan kemampuan mereka karena memang ada yang harus ditampilkan juga ya, bakat-bakat mereka itu seperti apa. Jadi bukan hanya misalnya relawan di tingkat madya, mereka menguasai tentang pertolongan pertama itu seperti apa dan lain sebagainya. Okay. Tapi juga ada bakat-bakat lain yang selain itu ditampilkan juga. Nah, ini juga menjadi daya tarik lah kira-kira begitu ya, menjadi daya tarik untuk masyarakat minimal bisa mengetahui, oh iya ternyata PMI itu bukan melulu soal pertolongan pertama begitu ya, atau soal darah aja gitu, tapi juga bisa melihat dari perspektif yang lain gitu.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti semakin banyak generasi muda yang tertarik begitu ya Pak ya, untuk bisa bergabung bersama PMI. Terakhir mungkin Pak Fahmi, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, atau ajakan atau imbauan, mungkin silakan bisa disampaikan.
3: Ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Banten begitu ya, ya di tengah apa ya, di tengah cuaca yang luar biasa nih, gitu. Tentu kalau PMI gitu ya meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan itu gitu. Nah, ya saya berharap bahwa para pendengar Pro 1 RRI Banten semuanya dalam kondisi sehat walafiat.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Fahmi juga sehat walafiat ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan juga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda Pak Fahmi ya.
3: Siap.
2: Oke, baik. Baik, demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Rabu 2 September 2026 ya. Pak Fahmi sekali lagi terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar tetaplah bergabung bersama kami di Banten Pagi ini untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan dalam Banten Pagi ini.
1: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Bila cukai dalam 1 menit.
5: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
6: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
5: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari chernbreakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan juga usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: bisa informasi mengenai infrastruktur begitu, atau mungkin ada pelayanan publik yang kurang memuaskan atau bahkan tidak baik gitu ya, ini boleh disampaikan. Atau misalnya ada dugaan premanisme gitu ya, aksi premanisme di tempat Anda berada, ini boleh disampaikan di Halo RRI, nanti kami akan sampaikan ataupun teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa gitu ya. Jadi silakan sekali lagi pendengar bisa disampaikan melalui akun media sosial seperti di Instagram di @rriprawisatabanten atau bisa juga melalui akun media sosial TikTok kami di @rribanten begitu ya pendengar ya. Nah ini Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sampai jam 10 siang nih, dari jam 9 pagi ya. Jadi untuk Anda silahkan nih yang sedang dalam perjalanan kemudian melihat ada informasi gitu ya ini bisa langsung disampaikan. Bisa diketik ya untuk nomornya nih pendengar di 08111450949.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
3: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sidaser Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 2 namin cintaku ya.
4: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
5: Ih lucu banget. Ah mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
6: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
7: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
8: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
9: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
10: Tsunami.

0: Pirami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
1: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
0: Oh, itu tsunami.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
3: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI, pendengar kembali hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang, pendengar. Satu jam kebersamaan kita juga di Halo RRI masih cukup panjang nih. Jadi untuk Anda silahkan nih, misalnya di jalan-jalan yang Anda lalui melihat ada traffic light yang ini juga misalnya tidak beroperasi atau tidak berfungsi. Nah, ini juga boleh disampaikan nih pendengar kepada kami di Halo RRI. Nanti kami akan sampaikan ataupun kami teruskan kepada pihak terkait gitu ya, untuk diberikan tanggapannya seperti apa. Apakah memang sedang ditangani atau mungkin bahkan baru saja tidak berfungsi gitu ya. Nah, ini tanggapannya seperti apa gitu kan, daripada bertanya-tanya gitu kan. Ini bisa langsung disampaikan. Pertanyaannya boleh apapun pendengar. Atau misalnya ada sebuah aksi premanisme begitu yang terjadi di wilayah Anda atau di tempat Anda berada, ini boleh banget disampaikan juga untuk bisa kami sampaikan kepada pihak terkait. Barangkali nanti diterjunkan petugas begitu ya ke tempat Anda berada untuk menyisir tempat-tempat yang diduga terjadi aksi premanisme begitu kan. Nah, ini silakan bisa disampaikan untuk pertanyaannya ataupun sarannya begitu ya ke beberapa instansi terkait begitu. Dan beberapa informasi yang sudah Anda berikan kami juga masih terus follow up untuk tanggapan dari instansi-instansi terkaitnya gitu ya. Sekali lagi masih ditunggu ya pendengar ya, untuk Anda semua memberikan informasi di akun media sosial kita. Bisa di Instagram ada @rri_pro1banten atau di akun media sosial TikTok kita di rri_banten ya. Silakan, atau bisa melalui nomor WhatsApp di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
2: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
4: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
4: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
4: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
4: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Udah siap belum?
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade.
3: Awas! Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
4: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
6: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
4: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
7: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk edisi Rabu ya, 2 September 2026, pendengar. Dan kami masih menunggu informasi dari Anda, begitu ya, karena memang banyak nih, ada beberapa juga informasi yang disampaikan oleh pendengar, seperti dari Bapak Syarif ya. Ini sudah menginformasikan bahwa mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan juga Kelurahan Perumasan ya, tepatnya di depan pesantren ini, informasinya banyak yang membuang sampah sembarangan gitu ya. Ini disampaikan di tanggal 12 Agustus ya 2026. Tidak menunggu lama, pendengar, ini ada tanggapan dari DLH sendiri. Ini informasinya juga sudah dibersihkan gitu ya, sudah teratasi. Dan Pak Syarif juga menyampaikan terima kasih RRI. Sama-sama ya Pak Syarif. Jadi untuk pendengar Pro 1 Banten juga yang mungkin di wilayahnya ada yang membuang sampah sembarangan gitu ya, ada tumpukan sampah yang juga ini cukup mengganggu, ini mungkin bisa disampaikan di Halo RRI. Nanti kami teruskan kepada instansi terkait gitu ya, untuk diberikan tanggapannya seperti apa gitu ya. Boleh banget ya, informasinya bisa berupa apapun nih pendengar. Misalnya mau informasi terkait dengan update TTSN mungkin ya, atau desil. Nah ini kenapa desil saya kok berbeda gitu ya, yang sedang rame gitu ya. Nah ini juga boleh disampaikan, nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait begitu ya, kenapa ini desilnya bisa berubah atau bisa berbeda atau lain sebagainya gitu. Nanti kami sampaikan kepada instansi terkait untuk diberikan tanggapannya, bahkan bisa dicek kembali gitu ya, terkait dengan informasi yang sudah diberikan gitu kan. Nah jadi untuk Anda pendengar, jangan ragu, jangan bimbang ya. Sekali lagi, silahkan yang mau memberikan informasi, kalau misalnya Anda memiliki informasi tapi juga tidak ingin diketahui untuk namanya gitu ya, ini boleh disampaikan saja informasinya, tidak perlu namanya gitu ya. Bilang saja misal dari Kota Serang gitu, atau menggunakan nama nickname. Ini juga boleh ya pendengar ya. Kami tunggu sekali lagi di 08111450949.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi.
4: Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
5: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
6: Tas ini.
5: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
6: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
5: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
6: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
5: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
6: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
5: Keren banget ya, hebat.
7: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
4: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
7: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
7: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
7: Serius, Mbak?
1: Iya, awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
8: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
7: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
8: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
9: Seri
0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Halo RRI dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang ya pendengar ya. Sebentar lagi nih kayaknya untuk waktunya. Jadi silakan ya untuk pendengar Pro 1 Banten yang ingin memberikan informasi. Bisa berupa apapun informasinya. Kalau beberapa waktu lalu nih di bulan Juli ada Teh Wati ya, ini menyampaikan bahwa di lampu merah Warjok menuju Ciracas ini mati di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 di jam 9.30 pagi. Nah, kemudian kami juga langsung menyampaikan kepada pihak terkait dan ini juga langsung ditanggapi di hari itu juga pendengar oleh Bapak Indra Kurniawan, analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang pendengar. Ini ditanggapi bahwa untuk aset tersebut ini adalah milik Dishub Provinsi Banten dari Dishub Kota Serang. Ini sendiri juga sudah menyampaikan ya kepada Dishub Provinsi Banten. Dan sampai saat di hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, pendengar ini masih menunggu hasil koordinasi dari tim teknis Dishub Provinsi Banten untuk dilihat kendalanya seperti apa. Nah, ini adalah bukti bahwa informasi yang Anda berikan ini tidak hanya ditampung saja, tetapi juga kami sampaikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya, begitu ya. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 Banten yang memiliki informasi, pokoknya bisa disampaikan. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Karena informasi yang Anda berikan pasti akan terus kami follow up kepada dinas-dinas terkait gitu ya. Silakan sekali lagi informasinya bisa berupa apapun, tidak hanya seputar infrastruktur saja ataupun mungkin pelayanan publik saja, tidak. Apapun yang menjadi keresahan Anda ini silakan disampaikan di Halo RRI untuk bisa kami sampaikan kepada instansi terkait dan bisa ditanggapi seperti apa begitu ya. Ditunggu sekali lagi pokoknya di 08111450949.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi
10: Love Bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
3: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
4: Mending punya gue, bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
5: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
5: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
6: Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
5: Shudududu, na na na na na, la la la la la. kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
7: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: sadar bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI Pergiar, sejak tadi ya saya sudah menemani Halo RRI dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang. Dan sepertinya perjumpaan di Halo RRI juga sampai di sini dulu nih pendengar ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan di Halo RRI lain kita bisa berjumpa kembali ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Pangestu Aji dan Dimas. Ilmavia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan memfasilitasi uji emisi kendaraan gratis selama 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 1 September hingga 3 September 2026. Agenda rutin yang digelar 3 kali setahun itu menyasar total 1.500 kendaraan. Guna menjangkau pengendara, DLH menyebar lokasi pengujian di 3 titik utama. Hari pertama digelar di depan Ruko Malibu Jalan Pahlawan 1000, hari kedua bergeser ke depan Rumah Sakit Bina Medika Bintaro, dan hari terakhir akan berlangsung di depan Sport Center Jalan Boulevard Alam Sutra. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda hingga sore hari ini ya. Di hari apa nih? Di hari Rabu tanggal 2 September 2026, masih awal September ya. Ini biasanya masalah yang baru gajian ini perlu dihemat ya. Tapi kadang godaan ini terlalu tinggi sehingga kalap mau dibelanjain apa aja ya pendengar. Atau Anda sudah relate ya? Oke. Dan seperti biasa ya pendengar, tentunya selain ada musik-musik pilihan, juga ada informasi terbaru dari Serang maupun sekitarnya. Adapun juga bisa ikutan berbagi soal kondisi lalu lintas maupun cuaca terkini di lokasi Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Pendengar, berbicara soal kabar rupiah kali ini seperti apa ya? Jadi nilai tukar rupiah kabarnya ini dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,15% atau 26 poin ke posisi 17.770. Dan nilai tukar rupiah hari ini makin merosot dibandingkan saat penutupan perdagangan kemarin, pendengar. Nah, kalau sebelumnya sendiri ini rupiah ditutup turun 0,12% atau 22 poin ya, ke posisi 17.744 per dolar Amerika Serikat. Dan analis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong ini memperkirakan pergerakan rupiah hari ini yang akan melemah. Dan faktor yang mempengaruhi masih dominan oleh faktor eksternal ya, yang kemudian semakin ikut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat, pendengar. Dan kabarnya juga nilai tukar rupiah ini akan bergerak di kisaran 17.700 hingga 17.800 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Dan sementara itu indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat di atas level 99. Nah, ini karena konflik yang terjadi antara Amerika Serikat ya melakukan agresi militer ke Iran, pendengar. Membuat situasi di Timur Tengah kembali memanas sehingga harga minyak dunia pun kembali melonjak dan memicu kekhawatiran terkait peningkatan inflasi. Dan harga minyak pun ditutup naik hampir 5% pendengar pada Selasa kemarin, beriringan dengan eskalasi ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Dan imbasnya, imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini naik ke level 4,79% akibat meningkatnya keresahan soal inflasi ya pendengar. Nah, kalau Anda sendiri yang setiap hari juga mengamati pergerakan nilai rupiah dan pengaruh konflik dari Timur Tengah ini, bagaimana pendapat Anda?

0: Kelapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, jika tadi kita sudah berbicara soal rupiah ya, yang dikatakan melemah seperti itu, lalu bagaimana dengan IHSG? Jadi ini tuh saling berkaitan ya, antara saham, rupiah, dan tentunya bisa juga berkaitan dengan emas begitu pendengar. Dan IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan terkoreksi dalam perdagangan hari ini, dan ya, IHSG sebelumnya mengalami kenaikan yang justru signifikan pendengar, sebesar 1,14% pada penutupan perdagangan Selasa kemarin ke level 6.599,4 ya. BNI Sekuritas mencatat kenaikan IHSG ini ditopang aksi beli saham oleh investor asing sebesar 1,76 triliun rupiah. Dan saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBRI, BBCA, BMRI, TPIA, dan CPIN, pendengar. Dan kemudian dalam analisis seorang Head of Retail Research BNI Research, BNI Sekuritas, Fani Suherman ya, ini mencermati bursa saham global cenderung melemah karena kekhawatiran akan kenaikan harga minyak ya. Ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya karena konflik Timur Tengah ya pendengar. Dan menurutnya kekhawatiran inflasi ini akibat lonjakan harga minyak mendorong kenaikan imbal hasil atau yield dari obligasi Amerika Serikat pendengar, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed. Dan harga minyak melonjak menyusul pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat bahwa pasukan Amerika sendiri ini telah melancarkan agresi ya, yaitu target IRGC yang disebut Korps Garda Revolusi Islam di Iran, pendengar. Dan harga minyak mentah WTI ini melonjak 5,2%, sedangkan Brent naik 4,6% sejak awal pekan ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yap, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pada gelar RRI petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game seven.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM ini dulu. PSM, setelah itu baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Menarik seperti setiap tahun. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Nah, ini sudah pukul 11.37 ya, kami hadirkan satu informasi kali ini soal harga emas, pendengar. Nah, bagaimana untuk harga emas Antam kali ini? Wow, ini sepertinya mengalami koreksi yang cukup dalam, pendengar. Harga emas turun Rp40.000 per gram sekaligus melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung dalam 6 kali perdagangan sejak pekan lalu, pendengar. Dan berdasarkan pantauan pada pukul 8.38 WIB ya, harga emas Antam berada di posisi 2.624.000 per gram, turun dari posisi terakhir 2.664.000 per gram pada kemarin, pendengar. Nah, di sisi lain, harga jual kembali emas Antam juga mengalami penurunan Rp40.000 per gram. Harga jual kembali ini berada di posisi Rp2.477.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.517.000 per gram. Nah, ini kalau disimpulin ya, pendengar, terdapat selisih Rp147.000 per gram antara harga emas Antam saat dijual dan harga yang diterima kita emas tersebut dijual kembali kepada Antam, pendengar. Dan perlu diketahui juga kalau penurunan hari ini itu menjadi koreksi ke-6 ya, berarti sudah ada 6 kali sejak Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dan secara akumulatif nih, harga emas Antam telah turun Rp144.000 per gram dalam periode tersebut.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Mendengar tepat pukul 11.59, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaji. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari, menabuh calung sambil menyanyikan sajak-sajak tua yang mungkin tercipta sejak awal semesta kami ada. Atas segala bunyi yang dipersembahkan leluhurku pada semesta,

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali dalam siaran seni tradisional dan budaya. Dan baru saja kita menikmati alunan lagu secara puitis ya, dengan judul Adem Ayem, Suara Jalawara Hawara. Dan tentunya pendengar, biasanya kalau sudah pukul 12 nih ya, baik yang lagi kerja maupun yang mungkin sedang beraktivitas di rumah, ini sudah waktunya makan siang ya. Nah, ini kalau Anda makan siangnya dengan menu apa pendengar? Nah, ini juga kami hadirkan salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung ya. Kalau kita berbicara soal Bangka Belitung, ini terkenal dengan pemandangannya dan juga terkait salah satu

penulis yaitu Andrea Hirata yang telah memopulerkan Laskar Pelangi ya pendengar. Dan kalau mengulik makanan tradisionalnya ada bubur caca, tapi ini bukan Caca Handika, penyanyi dangdut itu ya. Jadi bubur caca ini ya bisa dikatakan berkembang juga di negara tetangga, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Nah, hal ini sebenarnya didasari dari perkembangan bubur caca itu sendiri pendengar. Karena makanan tradisional ini juga salah satu kuliner yang umum dijumpai di tengah masyarakat Melayu. Lalu bagaimana dengan lebih dalam soal bubur caca ya pendengar? Jadi bubur caca ini dikenal juga dengan nama lain yaitu Dubo Ciajie ya. Dan bubur caca memiliki kemiripan dengan bubur mutiara dan kolek. Ya biasanya ini sering kita cobain juga di Ramadan gitu. Apalagi bahan dasar yang digunakan untuk membuat makanan tradisional tersebut juga nggak kalah berbeda pendengar. Dan biasanya masyarakat Bangka sendiri akan menggunakan beberapa jenis ubi sebagai bahan utama pembuatan. Kemudian jenis ubi yang digunakan antara lain ubi jalar, ubi singkong, dan lainnya. Dan nanti ubi tersebut akan dihaluskan dan dicampur dengan menggunakan tepung sagu. Setelah itu semua campuran tersebut akan dimasak dengan menggunakan kuah santan lengkap dengan tambahan bahan lainnya. Nah biasanya nih bubur caca dikonsumsi pas sarapan pendengar. Tapi bubur caca juga nikmat untuk dinikmati saat malam tiba, terutama dalam kondisi yang hangat.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar masih berbicara soal makanan tradisional ya. Kalau tadi bubur caca dari Bangka Belitung, kini kita pindah ke daerah Indonesia Timur, Papua ya. Jadi kita sambil mengenal makanan tradisional Papua ini apa yang paling terkenal. Tentu saja adalah sagu pendengar ya. Tapi ini ada namanya sagu lempeng. Apakah lempeng-lempeng aja ya ini sagu? Jadi sagu lempeng ini katanya kalau Anda melihat penampakannya bisa Anda mencari di internet ya. Ini penampakannya menyerupai roti pendengar. Mengapa kok seperti itu? Karena makanan ini dibuat dengan mencetak adonan dari sagu kemudian dipanggang hingga kering dan keras ya pendengar. Nah makanan ini di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama Papua dan Maluku ya pendengar, bisa langsung disantap sebagai cemilan maupun pangan pokok alias pangan utama ya, mirip-mirip seperti beras yang kita konsumsi ya, nasi yang udah diolah ya, bukan beras yang masih mentah gitu. Nah terus ini rasanya seperti apa ya dari sagu lempeng ini? Nah sagu lempeng memiliki tekstur yang keras dan renyah ketika baru dimakan dan rasanya cenderung tawar dengan cita rasa khas sagu sehingga makanan ini mudah dipadukan dengan berbagai pendamping pendengar. Dan teksturnya yang keras membuat makanan satu ini sering disantap bersama minuman hangat seperti teh atau kopi. Nah, kepingan sagu dapat dicelupkan terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah dikunyah, pendengar. Nah, bahan utamanya berasal dari pati sagu sehingga secara alami nggak mengandung gluten ya. Dan kandungan pati tersebut juga membuat sagu lempeng cukup mengenyangkan dan cocok dijadikan cemilan, pendengar. Selain dibuat dari sagu, pendengar kabarnya beberapa olahan sagu lempeng dapat ditambahkan bahan lain seperti kelapa parut atau gula merah sesuai variasi ya. Dan bentuk sederhananya tetap mengandalkan sagu sebagai bahan utama dan tak mengandalkan bahan pengawet.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya ada rekomendasi makanan. Kali ini kita pindah ke Sunda ya. Setelah sebelumnya kita keliling ke Bangka Belitung dan Papua pendengar ya. Nah, di Sunda ini ada bakaka ayam ya. Pasti kalau berbicara soal ayam udah enggak asing lagi ya. Jadi bakaka ayam ini merupakan menu makanan pendamping atau mudahnya lauk pauk khas yang berasal dari tanah Sunda pendengar. Selayaknya lauk pauk pada umumnya, makanan tradisional ini dimakan sebagai pendamping nasi maupun sumber karbohidrat lainnya. Nah, di sini ada variasi bagaimana nama tersebut memiliki arti ya pendengar. Yang pertama, bakaka ini memiliki arti sebagai korban dari penyembelih hewan. Kemudian ada juga definisi lain yang nyebutin jika nama bakaka diberikan karena bentuk kuliner tersebut yang mirip seperti orang bersila. Ya, karena kakinya ayam gitu ya. Sementara itu kata hayam merujuk pada penyebutan ayam dalam bahasa Sunda yang menjadi bahan dasar utama dalam pembuatan kuliner tradisional. Nah, kabarnya menu makanan ini ya, itu relate sama upacara adat pendengar dan menjadi salah satu hidangan yang wajib ada dalam acara sakral tersebut. Nah, makanan tradisional ini disajikan khusus untuk kedua mempelai yang menikah. Dan biasanya menu ini akan dihidangkan saat ijab kabul selesai dilaksanakan. Kuliner ini akan disajikan di sebuah piring besar dan dimakan bersama kedua mempelai di atas pelaminan. Nah, ini nih saat proses ini kedua mempelai akan saling tarik-menarik bagian ayam dari sajian tersebut. Kedua mempelai mesti berusaha agar bisa mendapatkan bagian ayam yang besar. Nah, potongan besar dari ayam ini bermakna simbol rezeki yang akan didapatkan oleh kedua mempelai pendengar. Bagian besar potongan ayam yang berhasil diperoleh, maka diharapkan makin berlimpah pula rezeki yang didapatkan oleh kedua mempelai di masa depan nantinya. Itu adalah salah satu tradisi yang bisa kita temukan di tanah Sunda, pendengar. Lalu, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan Radio Republik Indonesia Jakarta. Jadi, pastikan Anda tidak kemana-mana karena saya masih akan menemani Anda hingga sore hari ini.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: 0809-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami meminta kepada BPBD untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki.
2: Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga ke depan mereka bisa menjadi lebih sehat karena acara donor darah di era ini.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki air. Dalam rangka Hari Radio ke-81, ratusan angkasawan angkasawati LPP RRI ikuti aksi donor darah di Gedung RRI Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1027 personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin apel jaga Jakarta kesiapan musim kemarau tahun 2026 di lapangan Silang Monas, sisi selatan Jakarta Pusat, Rabu 2 September 2026.
1: Kami meminta kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat segera melapor melalui layanan darurat 112.
4: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar ada, bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
3: Sebanyak 1027 personil yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Pamjaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respon dapat dilakukan lebih cepat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengejar penyelesaian pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS terus mengejar penyelesaian pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha keluarga, UMKM, usaha mikro dan kecil, hingga usaha menengah dan besar. Hingga saat ini, progres verifikasi pre-list usaha dan kepala keluarga di Jakarta telah mencapai sekitar 112%. Namun, khusus pendataan usaha, BPS baru mencatat sekitar 718 ribu usaha dari target sekitar 1,3 juta usaha atau baru mencapai 53%. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, sebagai berikut.
6: Jadi total dari sedang yang didata usaha itu, kita target yang sekitar 1,3 juta itu, kita baru mendapat sekitar 718 ribu usaha. usahanya ya, tadi penduduknya juga sekitar itu, usahanya sekitar itu, nah sekitar ini totalnya masih sekitar 53%. Jadi masih kita, masih nanti sampai dengan 15 September, kita akan coba kejar dari si usaha keluarga, ya, kemudian dari UMKM, kemudian usaha mikro kecil dan juga usaha menengah dan juga usaha besar.
5: Untuk progres verifikasi prelist, Jakarta Utara menjadi wilayah dengan capaian tertinggi sekitar 120%. Kemudian Jakarta Timur mencapai 114%. Sementara Kepulauan Seribu mencatat capaian sekitar 134%, meski jumlah sasaran pendataannya relatif lebih sedikit. BPS masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjangkau pelaku usaha, khususnya kelompok usaha menengah dan besar. Petugas bahkan harus melakukan kunjungan berulang karena tidak semua usaha dapat ditemui dalam satu kali pendataan, termasuk adanya penolakan dari sebagian responden. Pendataan usaha di DKI Jakarta masih akan berlangsung hingga 15 September 2026. BPS menargetkan sisa sasaran dapat dikejar sehingga data usaha di Jakarta semakin lengkap dan dapat menjadi dasar dalam menggambarkan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Kepala RRI Jakarta Bugi Hidayat berharap agar penyelenggaraan donor darah RRI menjadi momentum untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Kepala RRI Jakarta Bugi Hidayat berharap agar penyelenggaraan donor darah RRI menjadi momentum untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Adapun kegiatan tersebut digelar oleh RRI Jakarta bersama Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RRI dan juga PMI. Menurut Bugi, setetes darah yang didonorkan memiliki makna besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian disampaikan oleh Bugi di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta pada Rabu 2 September 2026.
2: Ada semboyannya PMI yang itu sangat berarti, Bapak Ibu, karena setetes darah yang kita berikan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga ke depan mereka bisa menjadi lebih sehat karena acara donor darah di RRI.
7: Lebih lanjut, Bugi turut menyampaikan apresiasi kepada PMI DKI Jakarta serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Sementara itu, Ketua Pelaksana Donor Darah RRI, Feli Syukron, menargetkan minimal 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan.

0: Timur menggelar Jakarta Timur Inclusive Job Fair 2026. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan langsung dari Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, dan saat ini tengah berlangsung Jakarta Timur Inclusive Job Fair tahun 2026. Ada sekitar 2.000 lowongan kerja, termasuk peluang bekerja di luar negeri dan lowongan bagi penyandang disabilitas. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, kepada awak media menjelaskan, sebanyak 12 perusahaan dalam bursa kerja ini menyediakan peluang penempatan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, 4 perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menargetkan sekitar 1.000 hingga 1.500 peserta berpartisipasi dalam bursa kerja ini.
2: Kita mengharapkan untuk kehadiran dari teman-teman para pencari kerja ini atau pecakar ini, yaitu sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Nah, sementara untuk lowongan yang tersedia itu, perkirakan sekitar 2.000-an. Jadi 2.000 lowongan, nah ini memang masih banyak lowongan itu yang untuk ke luar negeri ya. Jadi nanti teman-teman pecakar juga sudah bisa dapat datang ke booth-booth yang ada di gedung ini.
1: Ya, pendengar, bursa kerja ini dibuka seluas-luasnya untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya, terutama untuk pencari kerja dengan disabilitas. Ada 84 lowongan bagi penyandang disabilitas yang tersedia di bidang teknologi informasi, administrasi, dan kebersihan. Sunjaya berharap Jakarta Timur Inclusive Job Fair dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Bursa kerja hanya dibuka selama satu hari ini saja yang akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Demikian dari tempat Jakarta Timur Inclusive Job Fair di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan kembali ke studio.
0: Polres Metro Jakarta Barat membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Awan Syadam melaporkan.
3: Polisi berhasil membongkar pabrik pembuatan dan peredaran oli palsu yang menggunakan oli bekas sebagai bahan baku. Pengungkapan tersebut bermula dari aktivitas produksi oli ilegal di sebuah kawasan pergudangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka berinisial Y, H, dan K. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasaryadi menjelaskan, dalam operasinya, pelaku menggunakan oli bekas yang kondisinya sudah hitam pekat, kemudian diolah menggunakan bahan kimia berupa denden dan parafin hingga terlihat jernih. Meski tampilannya menyerupai oli baru, Nasaryadi menegaskan bahwa kualitas oli tersebut tetap merupakan oli bekas. Para pelaku bahkan membuat drum, cetakan tutup, stiker, hingga barcode secara ilegal agar produk tersebut terlihat seperti oli asli.
4: Kualitasnya lah masih kualitas bekas. Walaupun warnanya telah jernih, tapi dia kualitas bekas. Sehingga inilah yang dimanfaatkan, kemudian dicetak seakan-akan itu adalah oli resmi dari Pertamina. Ya, drumnya, kemudian cetakan tutupnya seakan-akan itu resmi dari Pertamina. Dan dijual kepada konsumen dengan harga seperti oli resmi, oli baru dari Pertamina.
3: Dari hasil pemeriksaan sementara, kegiatan ilegal tersebut menghasilkan keuntungan sekitar 35 juta rupiah setiap bulannya. Selama 2 tahun menjalankan bisnis tersebut, keuntungan yang diperoleh para pelaku diperkirakan mencapai 864 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, para pelaku memperoleh oli bekas dari sejumlah wilayah di antaranya Jakarta Utara dan juga Banten. Oli bekas tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang seolah-olah merupakan oli baru. Menurut Arfan, para pelaku mempelajari cara memproduksi oli palsu secara otodidak dan dari rekan-rekannya.
5: Di mana dia belajar secara otodidak dan mungkin dari teman-temannya sendiri terkait untuk memproduksi oli palsu. Jadi mereka belajar, jadi kurang lebih 2 tahun dia melakukan produksi untuk oli palsu tersebut. Dan yang kedua, terkait dengan belajar dengan sistem stiker dan sebagainya, ini disampaikan Bapak Kapolres, bahkan dia sudah memasukkan barcode. Jadi bilang Pertamina, dia seakan-akan itu barcode asli, padahal tidak. Dan stiker juga dia memproduksi sendiri.
3: Dalam penindakan, polisi menemukan sejumlah drum berisi oli yang telah direkondusi dan siap dikirim ke berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Menurut Arfan, produksi oli palsu tersebut juga tergolong besar, bahkan mencapai skala tontonan setiap bulan. Atas perbuatannya,

0: tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Demikian, Alwan Sadam RRI Jakarta melaporkan.
1: Diangkat Sekda Cilegon definitif, Aziz siap melayani masyarakat Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan.
2: Menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setiade Putra menyatakan siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Menurut Aziz, hal tersebut merupakan tanggung jawab dirinya sebagai Sekda definitif Kota Cilegon. Selain melayani masyarakat Kota Cilegon, pihaknya juga akan mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon untuk mendukung roda pemerintahan Kota Cilegon. Dalam kesempatan tersebut, Aziz juga menyatakan akan mendukung program janji politik pasangan wali kota dan wakil wali Kota Cilegon, Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo, seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
3: Agar Sekda bisa menjadi komando ya, komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon, agar kompak ya, tidak mempatah-patahkan, tidak memilih-milih ya. Sebenarnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota.
2: Sementara, Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pelantikan Sekda definitif diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Cilegon. Menurut Robin Sar, jabatan sebagai Sekda Kota Cilegon merupakan jabatan yang krusial dalam menjembatani kebijakan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan target dan tujuan kepemimpinan Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo dapat laksana dengan baik.
4: PR dari saya untuk bisa lebih aware lagi ya, membantu kami yang pasti dalam menjalankan program-program kami, dan juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan di masyarakat, dan bisa membantu kami juga, dan juga bisa mengakomodir atau mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan OPD, karena memang saya kan koordinator sifatnya, agar teman-teman OPD bisa bekerja maksimal.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak perkuat pengawasan sekolah untuk mencegah bullying terhadap siswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Kita juga sudah mengingatkan bahwa sekolah aman dan nyaman itu menjadi bagian yang wajib dihadirkan oleh sekolah di seluruh Kabupaten Lebak.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memperkuat sejumlah program untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Program tersebut diantaranya pagi menyapa, pulang mengantarkan, toilet bersih, serta sekolah ramah dan nyaman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan di Rangkas Bitung mengatakan, melalui program menyapa, guru diwajibkan hadir lebih awal sebelum siswa datang. Langkah ini dilakukan agar guru dapat memantau kondisi sekolah dan mengantisipasi adanya ruang yang minim pengawasan dan berpotensi menjadi lokasi bullying. Sementara melalui program pulang mengantarkan, guru diminta mengawasi dan melepas siswa hingga ke pintu gerbang sekolah. Sedangkan program toilet bersih ditujukan untuk memastikan fasilitas sekolah terawat dan tidak menjadi lokasi yang luput dari pengawasan.
5: Dan itu kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan menjadi rumah keduanya bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Lebak. Itu yang kita lakukan dalam konteks mencegah perilaku-perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Kita ingin pastikan guru-gurunya disampaikan, pengawasannya tetap ada.
6: Dodi menegaskan seluruh sekolah di Kabupaten Lebak harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Ia berharap sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak sehingga siswa merasa aman dan terlindungi selama mengikuti proses pendidikan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 resmi dimulai. Pembekalan ribuan peserta dengan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berikut Lucy Astari melaporkan.
7: Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 menjadi salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja. Tahun ini kapasitas pelatihan vokasi diperluas menjadi 330 ribu peserta, dari sebelumnya sekitar 70 ribu peserta. Peningkatan tersebut didukung tambahan anggaran Rp1,7 triliun. Batch 4 diikuti sekitar 12 ribu peserta yang lolos seleksi dari lebih 30 ribu pendaftar di berbagai daerah Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lee menyebutkan, pelatihan vokasi diarahkan untuk memastikan pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
8: Kita mendapatkan tambahan anggaran APBD bukti tidak lepas dari jasa beliau. Anggaran untuk magang 4,2 triliun dan untuk pelatihan vokasi 1,7 triliun.
7: Salah satu peserta, Muhammad Irfan Akmal asal Tangerang, mengikuti pelatihan operator listrik industri di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Irfan mulai mengikuti pelatihan pada 23 Juli dan dijadwalkan selesai September 2026.
9: Di sini kita mempelajari mulai dari dasar-dasar kelistrikan, dari K3-nya terlebih dahulu, lalu juga mempelajari tentang basic-basic kelistrikan, mulai dari instalasi, lalu APP, dan juga PHB, lalu mulai lanjut ke rangkaian kontrol, dan juga terakhir nanti di rangkaian kontrol motor.
10: Sudah langsung bisa siap kerja?
9: Insya Allah sudah bisa siap kerja, karena nanti juga kita akan ada sertifikasinya juga, yang mana nanti dilakukan UKOM untuk membuktikan hasil keterampilan yang kami telah pelajari selama 2 bulan latihan.
7: Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, menilai program vokasi penting untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan perubahan kebutuhan industri.
11: Vokasi atau lembaga vokasi itu ditunggu oleh kalangan industri. Karena dari segi jumlah yang dilatih, vokasi ini relatif lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Dan juga mereka ini sudah terseleksi. Jadi yang mendaftar 30 ribu, yang diterima 20 ribu.
7: Kondisi ini membuat program vokasi dibutuhkan untuk retraining dan reskilling agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI siagakan 1027 personil dan 29 mobil tangki air. Dalam rangka Hari Radio ke-81, ratusan angkasawan-angkasawati LPP RRI ikuti aksi donor darah di Gedung RRI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut sekaligus mau titip pesan salam kepada orang yang berharga, bisa keluarga, teman ya, ataupun seseorang yang dikagumi ya, ini bisa langsung saja di WhatsApp kami, tentunya masih sama pendengar di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Untuk apa harta dunia? Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: kakak. Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
1: Iya, nanti lagi sibuk.
2: Oh my God.
0: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran PIP atau Program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, untuk Anda yang mencari event di bulan September ya. Ini terkhusus untuk ibu-ibu juga karena ada gerakan pangan murah. Jadi untuk Anda yang mau membeli beras murah dan lain sebagainya, juga ada minyak gitu ya, bisa langsung saja datang ke RRI Banten tanggal 6 September hari Minggu pukul 9 hingga selesai. Selain ada gerakan pangan murah ya pendengar, Anda juga bisa ikut cari kuliner-kuliner maupun yang lainnya di UMKM yang pastinya juga hadir di RRI Banten. Selain itu ya pendengar, Anda juga yang mau sehat ya, bisa ikutan lelarian season 3 ya. Ini udah season 3. Jadi untuk Anda yang kemarin ngerasain bagaimana serunya lelarian, bisa ikutan ya. Sama harinya di tanggal 6 September 2026. Untuk waktunya sendiri tentunya pagi ya. Dan untuk pengambilan nomor BIB pendengar berlangsung di tanggal 3 hingga 5 September 2026 di hari Kamis maupun Sabtu ya, mulai dari pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tidak kelewatan event tersebut, ajak juga keluarga Anda, teman-teman Anda maupun yang lain.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dan satu lagu dari Via Valen telah kami udarakan di ruang dengar Anda. Dan sudah ada yang bergabung kali ini di WhatsApp ya pendengar, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak penyiar yang baik, aku Emma dari Rangkas Bitung. Mau request lagu judulku Nanti di Pintu Surga. Salamnya buat pendengar setia RRI Pro 1 Banten di mana aja. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. RRI Pro 1 Banten tetap menggelegar di udara Banten. Jaya, jaya, jaya selalu ya. Terima kasih ya untuk Teh Emma yang datang dari Rangkas Bitung. Baik, ditunggu ya lagunya TMA. Terima kasih banyak kakak-kakak penyiar, sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin. Semoga segala hal baik juga balik ya ke Teh Emma yang ada di Rangkas Bitung. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu ya sebelum ditutup ya. Langsung saja masih kami nanti di 08111450949.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kita sudah ada di penghujung program Prodangdut. Dangdut adalah kita, yang sekaligus saya Kartika Rahmi pamit undur diri. Semoga informasi yang telah kami sampaikan ya, mulai dari pagi hingga siang menuju sore ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Kusondong yang akan menemani Anda selanjutnya ya pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memimpin rapat koordinasi atau rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Lebak dalam rangka memperkuat perencanaan dan implementasi program sesuai tahapan aksi percepatan penurunan stunting. Rakor TPPS menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor. Untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan secara terarah dan efektif. Beralih ke informasi selanjutnya, Polri memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh Indonesia. Langkah tersebut mencakup kesiapsiagaan personil patroli daerah rawan, pelibatan masyarakat hingga penegakan hukum. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Petra Sihombing. Aduh ya, sudah kami udarakan pendengar yang mana mengawali ya. Mengawali perjumpaan kita nih pendengar ya di Banten sore ini tepat pukul 15.05 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Bersama saya Tersi Sondang yang mana tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi ya. Dan pendengar, kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami ya pendengar ya di RRI Pro 1 Banten.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan ratusan anak dirawat akibat ketidaksesuaian menu bagian suspend SPPG Talang Angin, di mana Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa masih ada puluhan SPPG di wilayahnya yang belum berizin. Bagian hentikan sementara operasional SPPG Talang Angin akibat ketidaksesuaian menu nih, pendengar ya. Untuk operasional SPPG tersebut dihentikan selama 30 hari, yang mana ini diberikan kepada SPPG Talang Angin yang merupakan suspend tersebut adalah berkategori berat, pendengar. BGN Lanjut Semedena, yang mana selaku Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa telah mengambil langkah strategis menangani permasalahan tersebut. Komunikasi intensif pun dilakukan BGN bersama kepala daerah dan pimpinan pondok pesantren MA atau MTS Mambau Kiham, pendengar. Dan ia mengatakan saat ini terdapat 170 SPPG yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo, dan dari jumlah tersebut sebanyak 31 SPPG disebut masih belum memiliki izin nih, pendengar ya. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pada Noko Pendengar telah mengudara ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar mengenai festival Pesta Asia jadi magnet baru warga Kota Serang pendengar. Yang mana hal ini pelaksanaan festival kuliner Pesta Rasa Asia yang berlangsung di Mall of Serang atau MOS menyedot perhatian warga Kota Serang ya pendengar. Event kuliner ini hadir sebagai magnet baru bagi masyarakat yang ingin berburu beragam cita rasa mancanegara dalam satu lokasi. Dan sejak sore hingga malam hari pendengar, area festival ini dipadati pengunjung ya dari berbagai kalangan, yang mana kehadiran puluhan stand yang menyajikan menu otentik khas Asia menjadi alternatif hiburan kuliner yang sangat diminati masyarakat setempat. Panitia penyelenggara Pesta Rasa Asia, Ferry menyebutkan bahwa acara ini dirancang khusus untuk memanjakan lidah warga Serang melalui deretan stand kuliner pilihan. Dan pihaknya menghadirkan puluhan tenan agar masyarakat tidak perlu pergi jauh keluar kota demi mencicipi makanan khas negara tetangga. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Satu lagu pendengar dari Tato ya, Satu Senyum Saja telah kami udarakan. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai PMI Kota Serang alami keterbatasan relawan pendengar, yang mana PMI Kota Serang atau Palmerah Indonesia ini menghadapi tantangan keterbatasan jumlah relawan dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kondisi ini mendorong PMI untuk terus memperkuat rekrutmen sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan relawan pendengar. Hal ini pendengar, Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Serang, Muhammad Fahmi Musyafa mengatakan bahwa tantangan regenerasi terutama terjadi pada relawan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Dan relawan Korps Sukarela atau KSR umumnya aktif selama masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang tertarik terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Karena menurutnya PMI membutuhkan relawan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki solidaritas dan kemauan untuk membantu masyarakat ketika membutuhkan pertolongan. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Banyak nanti kita ke perhotelan
2: melihat dengan situasi dengan

0: Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trixie Sondang. Sari berita penting. Polwan Lebak berperan strategis melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Pelaku UMKM dan IKM Kota Serang dipetakan untuk memperluas pemasaran produk melalui rantai pasok perusahaan, hotel, SPPG, dan koperasi. Berikut berita selengkapnya, Polwan Lebak berperan strategis melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti.
1: Melihat dengan situasi, dengan kondisi Kamtibmas dan yang ada di Lebak ini, memang 36 polwan yang ada di Lebak ini belum bisa terlalu mengakomodir dengan segala permasalahan yang ada.
2: Keberadaan polisi wanita polwan di tubuh institusi kepolisian negara Republik Indonesia Polri tidak sekedar menjadi pelengkap organisasi. Polwan memiliki peran strategis dan setara dengan anggota kepolisian laki-laki dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan peran polwan dalam menjalankan tugas kepolisian bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain dituntut memiliki kemampuan sebagai anggota Polri, polwan juga tetap memiliki sisi kewanitaan yang menjadi bagian dari karakter mereka. Polres Lebak saat ini memiliki sebanyak 36 anggota polwan. Jumlah tersebut ditempatkan dalam sejumlah fungsi kepolisian sesuai kebutuhan dan kompetensi masing-masing personil. Para polwan tersebut tidak hanya mengemban tugas administratif, mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan operasional termasuk operasi kepolisian yang secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Polres Lebak. Keterlibatan polwan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menjalankan tugas kepolisian. Mereka dituntut mampu bekerja secara profesional sekaligus menghadapi berbagai situasi yang muncul di tengah masyarakat.
1: Dengan adanya keterbatasan itu bukan menjadi suatu penghalang, karena memang polwan ini juga kita tempatkan di beberapa unit-unit. Jadi tetap membackup segala tugas fungsi utama dari kepolisian.
2: Arninsi mengakui jumlah anggota polwan di Polres Lebak saat ini masih belum sebanding dengan jumlah anggota polisi laki-laki. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi kontribusi polwan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Polwan yang ada saat ini terus diberdayakan sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Polwan di Polres Lebak juga ditempatkan pada sejumlah satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya satuan lalu lintas, satuan reserse, serta fungsi kepolisian lainnya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Tangerang memastikan penanganan jalan tidak berhenti setelah proses konstruksi selesai. Pemerintah menerapkan pengawasan berlapis, masa pemeliharaan, hingga audit untuk menjaga kualitas infrastruktur yang telah diperbaiki. Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syah Zaini mengatakan pengawasan telah dilakukan sejak pekerjaan konstruksi berlangsung. DPUPR melibatkan konsultan pengawas, tim teknis, serta pengujian laboratorium untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan. Damkar Cilegon kembali melakukan penyelamatan terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. Rohmanuddin melaporkan.
3: Laporan kami terima dari pelapor menyampaikan bahwasannya sudah kurang lebih 30 menit terjebak.
4: Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon kembali melakukan aksi penyelamatan terhadap masyarakat. Kali ini, seorang wanita muda terjebak dan terkunci di dalam toilet sebuah salon kecantikan yang berada di lingkungan Barokah, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Wanita bernama Wati yang merupakan pengunjung salon kecantikan tersebut awalnya hendak melakukan facial atau membersihkan wajah dengan masuk ke dalam toilet. Namun setelah selesai membersihkan wajah, wanita tersebut tidak dapat membuka pintu toilet karena terkunci. Akibatnya, Wati harus berada di dalam toilet selama sekitar setengah jam. Ketua Tim Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon M. Fadli mengaku, pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang pengunjung salon kecantikan yang terjebak di dalam kamar mandi dan membutuhkan pertolongan. Sebelumnya, pemilik salon telah berupaya membantu membuka pintu toilet, namun upaya upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pemilik salon meminta pertolongan kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon.
3: Setelah kita menerima laporan, kita berangkat. Alhamdulillah kurang lebih 15 menit berhasil kita evakuasi. Upaya yang kita lakukan, kita berusaha mengakali untuk melepaskan pin dari kunci, namun ternyata gagal. Kemudian kita menggunakan cara sungkel menggunakan obeng.
4: Fadli menambahkan, petugas berupaya menyelamatkan wanita tersebut tanpa merusak pintu toilet. Setelah melakukan upaya selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil membuka handle pintu menggunakan peralatan sederhana. Wanita tersebut kemudian berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Ribuan warga Serang diserbu kuliner Asia. Festival Pesta Rasa Asia jadi magnet baru. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: Pelaksanaan Festival Kuliner Pesta Rasa Asia yang berlangsung di Mall of Serang sejak Sabtu 27 Agustus hingga Minggu 6 September mendatang sukses menyedot perhatian warga Kota Serang. Event kuliner ini hadir sebagai magnet baru bagi masyarakat yang ingin berburu beragam cita rasa mancanegara dalam satu lokasi. Sejak sore hingga malam hari, area festival dipadati pengunjung dari berbagai kalangan. Kehadiran puluhan stan yang menyajikan menu otentik khas Asia menjadi alternatif hiburan kuliner yang sangat diminati masyarakat setempat. Panitia penyelenggara Pesta Rasa Asia, Ferry, menyebutkan bahwa acara ini dirancang khusus untuk memanjakan lidah warga Serang melalui deretan stan kuliner pilihan. Pihaknya menghadirkan puluhan tenan agar masyarakat tidak perlu pergi jauh keluar kota demi mencicipi makanan khas negara tetangga.
6: Kita sebenarnya lebih ke membawa kuliner-kuliner pilihan kepada warga Serang yang ya ibaratnya mungkin ada beberapa yang mungkin pengen mencoba makanan-makanan di luar gitu loh. Jadi daripada mereka jauh-jauh ke luar Serang, ya kenapa enggak kemari gitu sih, lebih ke sana. Antusiasnya sangat bagus. Apalagi kita mulai dari hari Kamis aja itu bisa dibilang audiensnya udah oke, udah banyak dan Sabtu minggu itu agak membludak.
5: Gairah pengunjung di area festival turut memberikan dampak positif secara langsung bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpartisipasi. Transaksi jual beli terus mengalir seiring tingginya antusiasme pembeli yang memadati stan kuliner sejak pagi hingga malam. Salah seorang pemilik stan kuliner, Coin Bread khas Korea, Za, merasa bersyukur produknya disambut hangat oleh masyarakat Kota Serang. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kunjungan pembeli meningkat drastis, khususnya pada akhir pekan.
7: Ya, harapannya mudah-mudahan rame terus, biar bisa lanjut terus.
5: Kehadiran jajanan unik khas Asia ini juga disambut antusias oleh para pembeli yang mencari pengalaman kuliner baru. Salah seorang pengunjung, Susan, mengaku sengaja datang karena tertarik dengan sajian khas yang belum pernah ia temukan sebelumnya di Kota Serang.
7: Cukup menarik dan secara saya lihat makanannya kan juga macam-macam ya, variatif. Yang di Serang nggak ada contohnya tuh panipuri dari India he. Mungkin tahun depan bagus juga kalau diadain lagi, ditambah variasinya lagi.
5: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Pelaku UMKM dan IKM Kota Serang dipetakan untuk memperluas pemasaran produk melalui rantai pasok perusahaan, hotel, SPPG, dan koperasi. Lucia Stari melaporkan.
8: Banyak, nanti kita ke perhotelan, terus juga ke perusahaan besar, karena kan ada JDI, ya, termasuk juga kepada SPPG.
9: Pelaku UMKM dan IKM Kota Serang akan dipetakan berdasarkan jenis produk untuk masuk dalam rantai pasok sejumlah sektor usaha. Skema ini disiapkan agar produk usaha mikro tidak hanya bergantung pada penjualan langsung kepada konsumen. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang Wahyu Nur Jamil mengatakan pemetaan dilakukan terhadap produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan IKM untuk disalurkan ke berbagai kegiatan ekonomi di Kota Serang. Menurutnya, calon pengguna produk UMKM dan IKM tidak hanya berasal dari perusahaan besar. Skema tersebut juga diarahkan ke sektor perhotelan, SPPG untuk program makanan bergizi gratis, serta koperasi Desa Merah Putih. Pemetaan produk menjadi bagian awal dari mekanisme tersebut. Dinkop UKM Perindak akan melihat jenis produk yang dimiliki setiap pelaku usaha, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan sektor yang akan menjadi pengguna.
8: Jadi kalau untuk unggulan kan kita ada sate bandeng, ada terus rabe gitu ya. Terus juga ada kue satu dan lain-lainnya. Cuma ini kita melihat dari sisi begini, seperti perhotelan. Nah, kalau dengan harga menginap misalkan semalam 300.000, nah itu di dalamnya sudah termasuk kepada merchandise dari pelaku UMKM gitu, sehingga harga itu sudah include. Nah, nanti itu sebagai dorongan kepada UMKM untuk bekerja sama dengan perhotelan, dan nanti perhotelannya bisa kita...
9: Wahyu menyebut Kota Serang memiliki sejumlah produk khas yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan daerah, diantaranya sate bandeng, rabek, dan kue satu. Selain memasok produk, pemerintah Kota Serang juga menyiapkan pola kerja sama UMKM dengan sektor perhotelan. Salah satu gagasan yang sedang dikaji yakni memasukkan produk UMKM sebagai bagian dari layanan yang diterima tamu hotel. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke dunia olahraga, pendengar. Barcelona secara resmi

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu, nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: informasi lalu lintas.
1: Mendengar prosotu dimana-mana Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas yang mana kami sudah terhubung bersama dengan Ibda Hertanti. Selamat sore, Ibda Hertanti.
2: Selamat sore. Baik. Maaf, dengan siapa ya?
1: Dengan Triksi, Ibda Hertanti.
2: Baik, siap.
1: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan informasi lalu lintas saat ini. Ibda Hertanti, silakan.
2: Baik, kami laporkan dari Ditlantas Polda Banten. Dengan saya, Pawas Ibda Tanti akan melaporkan arus lalu lintas wilayah hukum Serang dan sekitar. Pada sore hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2026 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas di depan Mapolda Banten dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Selanjutnya, untuk TL Cibebek menyala dengan normal, aktivitas masyarakat baik yang pulang kerja berjalan aman dan lancar. Demikian dilaporkan arus lalu lintas pada sore hari ini dari depan Polda.
1: Baik, terima kasih Ibda Hertanti, selamat sore dan selamat kembali bertugas.
2: Baik, sampai.
1: Demikian pendengar, informasi terkait dengan update lalu lintas ya sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya pendengar ya. Kami update kembali ya pendengar, ini terkait dengan arus lalu lintas di Jalan Lingkar Selatan sendiri pendengar, ini masih terpantau ramai lancar gitu ya. Dan juga untuk cuaca ini masih tergolong cerah ya pendengar. Bagaimana kondisi seputar arus lalu lintas ataupun juga mengenai cuaca ya di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949.

0: karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
1: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
2: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
1: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
2: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
2: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
3: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban gempa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui Instagram pribadinya @dedimulyadi71. Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @KangDediMulyadiChannel. Video itu merupakan momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Dedi bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016. Sekian Cek Fakta sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM. Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar dari Citra Skolastika ya. Jangan paksa, sudah mengudara ya pendengar ya. Di pukul 17 lepas 24 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi kembali ya untuk Anda pendengar mengenai cinta tari tradisional dorong generasi muda berprestasi. Yang mana Brili Cahira Daima ini pelajar asal Kota Cilegon ya, telah meraih berbagai pengalaman dan juga prestasi di kompetisi tari tradisional tingkat nasional hingga internasional nih pendengar ya. Dan minat Brili sendiri pendengar terhadap seni tari dimulai dari melihat pertunjukan di media sosial TikTok ya. Dan juga mendapat ajakan dari pihak sekolahnya untuk mengikuti kegiatan tari. Dan ketertarikan awal Brili sendiri ini berkembang menjadi serius dalam menekuni tari tradisional melalui proses pembelajaran dan latihan yang berkelanjutan nih pendengar. Dan menurut Brili sendiri pengalaman tersebut terkait dengan pengalaman terbarunya dari ajang internasional Jakarta World Folk Fest atau JWFF, Harmony of World Culture in the Heart of a Global City di Jakarta, yang mana bersama Sanggar Puspa Arum ia menjadi bagian dari perwakilan Indonesia dan membawakan tari golok jawara pendengar. Ini tidak hanya menambah wawasan tentang seni sendiri pendengar dan juga budaya, tetapi juga memperluas pertemanan dengan peserta dari berbagai negara ya pendengar ya. Dan ia juga mengatakan bahwa dukungan orang tua dan sekolah menjadi bagian penting dalam perjalanannya mengikuti berbagai kompetisi, dan ia berharap anak muda yang tertarik dengan seni tari tidak ragu untuk mencoba dan terus melatih kemampuannya. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar kami akan udarakan satu lagu ya dari Ada Band berjudul Pemain Cinta untuk menemani Anda di Banten sore ini.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. 94,9 FM.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai BNPB perkuat penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yang mana hal ini pendengar, Satgas Darat menjadi tulang punggung operasi dengan dukungan udara. Modifikasi cuaca pun dilakukan berdasarkan kondisi atmosfer dan juga rekomendasi BMKG pendengar. Kali ini penanganan tersebut dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Dan seluruh unsur terkait pun bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan. 6 provinsi tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Yang mana kondisi titik api dan juga kuota udara berbeda sehingga penanganan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar Pro 1, kami informasikan bahwa saat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini yang mana dapat Anda baca tentu saja di portal berita rri.co.id ya. Terkait dengan Mendak pacu ciptakan negosiator andal untuk perluasan pasar ekspor, pendengar. Yang mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya sumber daya manusia atau SDM berkualitas sebagai fondasi untuk mendukung perluasan pasar ekspor Indonesia. Kemendak meluncurkan cetak biru pengembangan SDM perdagangan menuju Indonesia Emas 2045 dan Trade Corporate University sebagai solusi pengembangan kompetensi perdagangan, pendengar. Dan tiga program Kemendak ini dapat menjadi referensi dalam menentukan kebutuhan kompetensi, materi ajar, dan dosen untuk meningkatkan kualitas negosiator perdagangan. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Yang mana ini terkait dengan Dirut ASDP. Perketat sterilisasi Pelabuhan Merak, akses orang kendaraan ini dibatasi ya. PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat sterilisasi kawasan pelabuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta tata kelola aktivitas penyeberangan. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan sterilisasi kawasan pelabuhan dilakukan melalui pengaturan dan pembatasan akses orang maupun kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan. Dan melalui pengaturan zonasi, pendengar, setiap pihak yang beraktivitas di dalam kawasan pelabuhan diharapkan memiliki kepentingan yang jelas, teridentifikasi, dan terdata. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3, pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaktifkan yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspek sistem pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan. Takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 Red, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Tumult Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya

0: itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
1: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
0: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
1: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
1: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
6: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
5: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami di Radio Pro 1 Banten yang mana yang telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui Radio Pro Grama 3 Peringar. Setelah lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Hindu dengan tema Sabta Timira bersama dengan Kadek Ita Oktaviani S.Pd.HH selaku penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Dan pendengar, saatnya saya juga tersisondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, mewakili kerabat yang bertugas pendengar. Untuk itu setelahnya akan ada rekan saya Bramadi yang siap menemani Anda di Banten malam nanti, yang mana tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Ruang Rindu Nasional pendengar melalui RRI Programa 1 Jakarta. Bagi Anda yang bergabung pendengar, Anda dapat bergabung di RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dan juga di RRI Pro 1 Jakarta pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung seperti itu ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar.

Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Yang saya hormati para tokoh agama, para sesepuh, keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Perkenankan saya Kadita Oktaviani, penyuluh agama Hindu, menyampaikan dan mewacana dengan tema Sapta Timira, yaitu tujuh kegelapan yang menutupi cahaya kehidupan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini setiap orang ingin hidup bahagia. Kita ingin memiliki keluarga yang harmonis, pekerjaan yang baik, kesehatan yang terjaga, dan hati yang damai. Namun kenyataannya seringkali kita lupa justru

masurupa, yang artinya kecantikan atau ketampanan. Kedua itu dana atau kekayaan. Ketiga itu guna, kepandaian. Keempat kulina, keturunan atau kebangsawanan. Lima itu yowana atau usia. Enam itu sura, minuman yang memabukkan. Tujuh kasuran, kekuatan atau kekuasaan. Yang menarik, ketujuh hal tersebut sebenarnya bukan suatu yang buruk. Cantik tidak salah, kaya tidak salah, pintar tidak salah, muda tidak salah, memiliki kekuasaan juga tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika semua itu membuat manusia menjadi mabuk dan kehilangan kesadaran dharma. Bapak Ibu Mas Dharma, mari kita renungkan satu persatu. Pertama, ada surupa atau mabuk karena penampilan. Di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba tampil sempurna. Media sosial dipenuhi foto-foto yang indah. Banyak orang mengukur nilai dirinya dari wajah, pakaian, dan penampilan luar. Padahal kecantikan dan ketampanan adalah suatu yang tidak kekal. Hari ini kulit kita kencang, besok mulai muncul keriput. Hari ini rambut kita masih hitam, besok perlahan memutih. Jika kesombongan dibangun di atas kecantikan, maka suatu hari kesedihan akan datang ketika kecantikan itu memudar. Yang akan dikenang bukanlah wajah kita, tetapi kebaikan hati kita. Orang mungkin lupa bagaimana rupa kita, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Kedua, ada dana, mabuk karena kekayaan. Kekayaan memang dapat membantu kehidupan. Namun ketika seseorang merasa dirinya paling hebat karena hartanya, saat itulah kegelapan mulai muncul. Tidak sedikit orang yang ketika miskin begitu ramah, tetapi setelah kaya menjadi sulit menyapa tetangga. Padahal kekayaan hanyalah titipan. Hari ini kita memilikinya, besok bisa saja berpindah tangan. Banyak orang memiliki rumah besar, tetapi tidak memiliki ketenangan. Memiliki kendaraan mewah, tetapi kehilangan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita simpan, melainkan apa yang kita bagikan. Kemudian yang ketiga, ada guna, mabuk karena kepandaian. Ilmu pengetahuan adalah anugerah. Namun kepandaian tanpa kerendahan hati seringkali melahirkan kesombongan. Ada orang yang merasa dirinya paling benar sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Padi yang berisi akan semakin merunduk. Ilmu yang sejati bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menerangi orang lain. Keempat, ada kulina, mabuk karena keturunan. Ada orang yang merasa lebih tinggi karena dari keluarga terpandang, merasa lebih mulia karena keturunan. Padahal dalam ajaran Dharma, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh siapa orang tuanya, melainkan oleh perilakunya. Lahir dari keluarga baik adalah anugerah, tetapi menjaga perilaku baik adalah pilihan. Jangan bangga karena siapa leluhur kita. Lebih baik berusaha menjadi leluhur yang baik bagi generasi setelah kita. Yang kelima, ada yowana, mabuk karena masa muda. Masa muda adalah masa yang paling indah. Tubuh kuat, tenaga besar, pikiran masih segar. Namun banyak orang muda merasa waktu masih panjang sehingga menunda perbuatan baik. Merasa sehat sehingga mengabaikan kesehatan. Merasa kuat sehingga meremehkan orang lain. Padahal
padahal usia muda hanyalah sementara. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan waktu. Karena itu, gunakan masa muda untuk belajar, berkarya, berbakti kepada orang tua, dan menanam karma baik. Keenam itu ada surah, mabuk karena minuman. Sura mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang membuat kesadaran hilang. Tidak hanya minuman keras. Saat ini banyak bentuk kemabukan lain. Mabuk popularitas, mabuk pujian, mabuk media sosial, mabuk kemarahan. Ketika kesadaran hilang, manusia mudah melakukan tindakan yang disesali. Karena itu, Hindu mengajarkan pentingnya pengendalian diri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya jauh lebih kuat daripada orang yang mampu mengalahkan 1000 musuh. Yang ketujuh ada kasuran, mabuk karena kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan adalah ujian yang sangat berat. Tidak sedikit orang yang ketika belum memiliki jabatan begitu rendah hati. Namun ketika memiliki kekuasaan, berubah menjadi arogan. Lupa bahwa jabatan hanyalah titipan. Lupa bahwa kekuasaan sejatinya adalah sarana untuk melayani. Pemimpin yang baik bukan yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang dicintai karena ketulusan.

Setelah memahami Sabta Timira, muncul pertanyaan bagaimana caranya mengatasinya. Jawabannya adalah dengan selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki bersifat sementara. Kecantikan akan memudar, kekayaan dapat berkurang, kepandaian bisa terlupakan, masa muda akan berlalu, kekuatan akan melemah, kekuasaan akan berakhir. Tetapi karma baik akan selalu mengikuti kita. Ada sebuah perumpamaan sederhana. Ketika kita lahir ke dunia, tangan kita kosong. Ketika kita meninggal dunia pun, tangan kita tetap kosong. Tidak ada harta yang dapat dibawa. Tidak ada jabatan yang dibawa. Tidak ada pujian yang dapat kita bawa. Yang ikut hanyalah karma. Karena itu, jangan terlalu bangga atas apa yang kita miliki hari ini. Sebaliknya, gunakan semua anugerah itu untuk menolong sesama. Jika diberi kecantikan, gunakan untuk menebarkan senyum. Jika diberi kekayaan, gunakan untuk berbagi. Jika diberi kepandaian, gunakan untuk mengajar. Jika diberi kekuasaan, gunakan untuk melayani. Jika diberi masa muda, gunakan untuk berkarya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya musuh terbesar manusia seringkali bukan dari orang lain, melainkan kesombongan yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Sabta Timira mengajarkan kepada kita agar selalu waspada terhadap 7 kegelapan yang dapat menutupi cahaya kebijaksanaan. Semakin tinggi kita terbang, semakin kita perlu mengingat tanah tempat kita berpijak. Semakin banyak kita memiliki, semakin kita perlu belajar bersyukur. Semakin dihormati orang lain, semakin kita perlu merendahkan hati. Semoga kita semua mampu menjaga diri dari kegelapan Sabta Timira dan senantiasa berjalan di jalan Dharma. Semoga hidup kita menjadi lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian kita juga mengembangkan keyakinan kita kepada ajaran Buddha, mengembangkan cinta kasih.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya

0: teman sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas
1: okay.
0: Ini teman papa baru buka sekolah musik katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Okay.
0: Karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi, Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
1: Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
1: oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
0: nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh,
0: turnya.
1: Ya.
0: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya.
1: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
1: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Babak Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Babak Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumat.

0: Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Geri ya? Oh, Maana.
2: Saya enggak dengar dari
1: maaf. Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oh, Maana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke. Jadi
2: saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Dari kecil itu.
1: Oh siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
2: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
2: Iya.
1: Siap. Lanjut, kita ada tadi lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
1: Oh, siap.
2: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Geri. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
1: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Geri. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
2: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
1: Last Few Minutes ya.
2: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke. Kita coba lagi di
2: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
4: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
4: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
1: Betul.
4: Yang Ibu Farida tanyakan, komandren yang memang luar biasa ya, dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kali ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
2: Okay. Di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada job nih main di Bandung, di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ada tamunya.
1: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
5: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutomo Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan
1: apalagi gitu
2: besar, ya udah sampai di Sumatera pun saya main di ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu kan jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu di Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
1: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
1: Oma
6: Ana.
2: Wah.
6: Iya.
2: Di mana?
1: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
1: 85 ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, susah selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Jaswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar? Oh. Mas Gery.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Oh iya, lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam. Mbak
3: Ita, sudah datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya, dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa, apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Bang Gery, suwalete, begitu. Apa, beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kalau bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Masku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nandi kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Jadi saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, ngedengerin di Gurian. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Iya, kok belibet ngomongnya.
4: Aku mau tanya ini, suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dewi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya,
0: bibirnya.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama di dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwi gatau melepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja, kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary,
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyemasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke. Okay.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pagi sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lepas Lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alih rasa, beker rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha
2: damang. Oh, Bang Gery juga bisa
6: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: pagi,
6: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai
2: bikin
0: kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh. Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti
2: Bang Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, okay, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum perangkat selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali, waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata kata panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bung. Iya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
7: Oh, Bung. Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mana nya? Oh,
2: enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak muda DG.
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.

0: apa namanya, drum ya, Bu Gary.
1: Kenapa, kenapa? Halo? Mbak Ayu suaranya
0: drum
1: kecil.
0: Ya, Bang,
2: iya,
0: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
0: Halo? Iya, ya. Jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
0: Kan siapa namanya, Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
0: Apa namanya, musik ya, termasuk ini drum ya, Bang.
1: Oke,
0: okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: siapa okay.
0: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya, drum seperti itu?
1: Siap.
0: Oke, okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kak Bu, sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Iya,
0: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Saya ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Okay. Rida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Rida di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita, dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah, atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas Gary. Ya. Silakan, Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya, iya.
3: Yang saya keringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gary ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gary.
1: Kita break dulu Bang Gary ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gary memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku.
2: Iya.
1: Masih ingat lagu ini, Bang Gary?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gary di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riali Minas sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah.
0: Ya.
1: Yes, lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Ingat.
0: Oke. Okay.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subasa Mbas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya. Ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup band-nya yang rock. Nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya.
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farami.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar gitu Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King ke gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro terus dengar bassnya, waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu, cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya enggak sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Mendingan baru saja kita ikuti bersama ya, atau simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional pendengar, yang seperti biasa ya di hari Rabu pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat pendengar, atau 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat maksudnya pendengar ya. Nah, kita sekarang lanjut di Ruang Rindu Banten pendengar ya, satu jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang pengen lanjut bernostalgia di Banten pendengar, bisa langsung kirimkan requestan Anda di 0811145049. Dan kita bernostalgia dengan lagu Anggun dengan Takut.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Untukmu segalanya pendengar ya, dari Novia Kolopaking ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang pengen bergabung ya, masih ditunggu pendengarnya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, tenang aja. Kirim-kirim salam juga boleh pendengar ya di WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia nih dengan satu lagu dari Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang bergabung pendengar ya di ruang rindu malam hari ini. Ada Yanti nih katanya. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Untuk pesannya nih katanya Yanti malam hari ini pengen request lagu Nona Manis dari Tiga Darah. Baik, terima kasih ya Yanti sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini ya. Untuk lagunya udah kita siapkan nih Yanti ya. Tenang aja, untuk lagunya kayaknya kita langsung putarkan aja ya. Untuk Yanti ini ada Nona Manis dari Tiga Darah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Seandainya aku bisa terbang, pendengar dari Kahit. Nah ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, pendengar, di ruang rindu malam hari ini ya. Jadi malam hari ini juga ada ruang rindu berjaringan nasional, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di ruang rindu berjaringan nasional ya, hadir setiap Rabu mulai dari pukul 20 sampai 22. Ataupun ruang rindu daerah, pendengar ya, ataupun ruang rindu RRI Pro 1 Banten, itu hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, bisa bergabung esok hari, pendengar ya. Jadi see you on ruang rindu berikutnya.

Di Banten malam ini setelah kita bernostalgia di Ruang Rindu ya, dan juga Ruang Rindu Nasional Berjaringan Pendengar ya. Seperti biasa, kalau di Banten malam bersama Bram Adi ini akan membahas topik-topik yang sangat seru ya dan dekat dengan kita nih sebenarnya. Kalau Anda ingat pendengar, saya juga pernah membahas cara menyimpan bahan makanan di kulkas ya, agar kualitasnya tetap terjaga. Masih berkaitan dengan menyimpan makanan di kulkas nih, kadang juga ketika kita menyimpan segala macam bahan makanan di kulkas ya, jadi bercampur gitu aromanya. Nah, malam hari ini kita akan membahas putar itu ya. Jadi gimana caranya ini menggunakan bahan alami yang mampu menyerap bau tak sedap di kulkas nih ya. Ada beberapa bahan alami yang memiliki kemampuan untuk menyerap bau tak sedap di kulkas nih pendengar. Kita akan bahas malam hari ini ya, ada 6 nih. Jadi kita nanti akan bagi 3 pendengar ya. Untuk Anda yang penasaran nih, jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah pendengar, kita masuk ke bahan alam yang pertama yang mampu menyerap bau tidak sedap di kulkas ya. Yang paling umum nih kayaknya yaitu bubuk kopi ya. Karena bubuk kopi memiliki kemampuan alami untuk menyerap molekul bau tidak sedap ya. Penggunaannya ini dapat dilakukan dengan dua cara pendengar. Yang pertama itu menaruh bubuk kopi secukupnya di mangkuk kecil terbuka atau membungkusnya menggunakan kain kasa dan mengikat bagian ujungnya. Posisikan di sudut kulkas yang aman agar tidak mudah tersenggol ya. Lalu selanjutnya ada larutan cuka dan juga baking soda. Noda sisa atau sisa makanan yang menempel kerap menjadi sarang berkembang biaknya bakteri pemicu bau busuk ya. Campuran 2 sendok makan baking soda, 1/4 cangkir cuka, dan 1/4 cangkir air dapat difungsikan sebagai cairan pembersih alami. Semprotkan larutan ke seluruh permukaan interior kulkas, lalu seka menggunakan kain bersih hingga kering ya. Lalu yang selanjutnya ada air perasan lemon. Aroma sitrus yang segar ini penegar dan juga khas pada buah lemon ampuh menyamarkan serta mengusir bau menyengat di dalam kulkas ya. Setelah bagian dalam kulkas dibersihkan, semprotkan air perasan lemon segar ke dinding dan rak kulkas, kemudian lap hingga kering sebelum perangkat kembali dinyalakan ya. Nah itu dia 3 dari 6 pendengar, 3 lainnya kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kakak.
1: Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

Mari kita lanjut ya ngobrolin soal nambahan alami yang bisa menghilangkan bau tidak sedap di kulkas ya. Selanjutnya ini atau yang keempat ada larutan garam ya. Garam dapur yang dilarutkan bersama air hangat ini efektif ya. Membantu mengangkat noda sekaligus juga menyegarkan interior lemari es ya. Celupkan kain basah ke dalam larutan garam hangat. Lalu usap seluruh bagian rak dan sisi dalam kulkas. Pastikan permukaan kulkas mengering sebelum dihubungkan kembali ke aliran listrik ya. Lalu yang selanjutnya ada minyak esensial aroma vanila ya. Nah, minyak ini menjadi pilihan tepat ya untuk menghadirkan wangi lembut di dalam lemari es atau kulkas ya. Cukup tuangkan minyak esensial secukupnya pada kain atau kain kasa bersih. Lalu tempatkan di sudut dalam kulkas yang tidak menghalangi penataan makanan. Lalu yang terakhir yaitu potongan nanas nih. Buah nanas segar dapat dimanfaatkan untuk menetralkan aroma tajam dari bahan makanan tertentu yang disimpan. Caranya itu selipkan potongan nanas di bagian tengah bahan makanan, lalu tutup rapat wadah menggunakan plastik wrapping atau aluminium foil ya. Pastikan makanan ini segar dikonsumsi dalam batas waktu penyimpanan yang aman ya pendengar. Nah itu dia 6 bahan alami yang mampu menyerap bau tidak sedap di kulkas ya. Ada bubuk kopi, larutan cuka dan baking soda, air perasan lemon, larutan garam, minyak esensial aroma vanila, lalu juga potongan nanas. Nah itu bisa menjadi alternatif ya untuk menghilangkan bau atau menyerap bau tidak sedap di kulkas.

24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami pendengar ya, dari pagi hari tadi ya, pukul 5 sampai saat ini. Terima kasih sudah setia bersama kami, beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat pendengar, dan untuk menutup pertemuan kita, kami udarakan satu lagu dari Nania featuring Jian dengan Mendendam. Dan saya Bram Adi pamit undur diri pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali. Pandai.

0: Setiap manusia punya dialog diskusinya atau permasalahan masing-masing, entah dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam menyelesaikan masalah yang datang. Kita sesekali harus mencoba percaya pada proses. Karena salah satu cara paling ampuh ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan cara menahan diri. Menahan diri akan membuat kita lebih jernih dalam menilai sebuah permasalahan yang ada. Dan yang jelas, tidak akan pernah ambil keputusan karena emosi sesaat. Tidak semua hal yang kita mau harus kita capai. Tidak semua hal harus kita miliki sekarang. Karena terkadang, cara terbaik menjalani hidup adalah dengan menahan diri.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 3 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Kamis ya, 3 September 2026. Untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai mengerjakan rutinitasnya atau sudah mulai berrutinitas untuk bekerja gitu ya. Pokoknya selamat pagi, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Dan Mutiara Pagi di hari ini nanti kami hadirkan Rindu Syahli Jaber dengan tema akhlak pendengar di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda pastikan untuk tetap bersama kami di Banten Pagi ini.

bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini, sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah, saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, "Iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad." Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak, karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari bidak pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatu ahli al-jannah, dan ucapan assalamu alaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di surah Al-Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami surah Al-Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 94,9 FM Tos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
3: Nah, itulah mungkin yang datang dari pemerintah pusat, karena memang adanya kepedulian terhadap.
4: Jadi dia sadar betul misalnya dalam sektor pendidikan, nah, para jemaah bisa menjadi bujang.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afiah. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Banten dan Basnas dorong potensi zakat jemaah haji untuk dana pendidikan. Pemkot Cilegon mempersiapkan teknis perbaikan 200 unit rumah tidak layak huni. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Pemprov Banten dan Basnas dorong potensi zakat jemaah haji untuk dana pendidikan. Selengkapnya, Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi Banten, memperkuat sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, KBIHU se-Banten. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari para jemaah yang diproyeksikan menjadi penyokong utama pembiayaan pendidikan. Kesadaran berzakat di kalangan jemaah haji dan umroh menjadi fokus utama karena kemampuan finansial jemaah yang relatif stabil. Potensi besar ZIS hingga penyaluran denda ibadah dinilai sangat strategis jika dikelola secara resmi demi menjamin pemerataan akses sekolah dan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, menekankan pentingnya pengalihan potensi ibadah finansial ini untuk memutus rantai kemiskinan di daerah melalui bantuan beasiswa.
2: Yang kedua adalah bagaimana program jemaah itu, jemaah haji dan umroh itu, memberikan bantuan sosial atau beasiswa. Jadi dia sadar betul, misalnya dalam sektor pendidikan, nah, para jemaah bisa menjadi mujaki pendidikan.
1: Dimyati menambahkan, integrasi dana zakat ke sektor pendidikan menjadi instrumen krusial untuk mencetak generasi muda berkualitas. Pengelolaan yang tepat sasaran akan mendorong para penerima manfaat menjadi mandiri hingga kelak bertransformasi menjadi pembayar zakat. Ketua Basnas Provinsi Banten, Wawan Wahyudin, menegaskan bahwa dana terhimpun disalurkan secara spesifik melalui berbagai program unggulan yang menyasar bangku kuliah.
3: Ini kita masih sasarannya yang melanjutkan ke S1. Yang disebut dengan SKSS, satu keluarga, satu sarjana, dan ada itu yang dikuliahkan di sekolah negeri, di perguruan tinggi, dan ada beasiswa bajas cendikia, itu yang dikuliahkan di swasta.
1: Wawan menjelaskan, program SKSS difokuskan untuk mencetak satu sarjana pada tiap keluarga kurang mampu, tanpa mengabaikan bantuan stimulan untuk jenjang SLTA. Kolaborasi bersama pimpinan KBIHU juga diwujudkan dengan menyisipkan materi zakat pada saat pelaksanaan manasik haji. Langkah kolaborasi ini memastikan ibadah jemaah berjalan seiring dengan kepedulian sosial, sehingga dana ZIS yang terkumpul memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas pendidikan anak-anak di Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang menyiapkan relokasi SMPN 4 ke Ciracas untuk mengatasi kelebihan siswa sekaligus meningkatkan fasilitas pendidikan. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
4: Wacana relokasi SMP Negeri 4 Kota Serang dari Jalan Juhdi ke lokasi baru di Ciracas menuai perhatian. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan mendadak, melainkan rencana matang untuk menghadirkan sekolah percontohan unggulan lewat program Budi Rustandi Nur Agis Aulia berupa Serang Cerdas. Kondisi gedung SMPN 4 saat ini dinilai sudah tidak ideal, di mana satu ruang kelas diisi hingga 45 siswa, serta keterbatasan lahan parkir. Untuk relokasi ini, pemerintah Kota Serang memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Ciracas yang memiliki bangunan lama terbengkalai. Selain hemat anggaran ketimbang membangun sekolah baru, lokasi ini berada dekat kantor Dindikbud Kota Serang, sehingga memudahkan pengawasan.
5: Kan ada lahan 2 hektar, ya, menghabiskan anggaran tahun 2000 berapa gitu ya, itu puluhan tahun yang lalu itu 11 miliar, kan besar itu anggarannya. Itu kan terbengkalainya sudah lama. Nah, ini dimanfaatkan oleh saya nih menjadi sekolah unggulan. Nah, nanti di sana itu kita siapkan semuanya, dibangun 2027 oleh saya gitu loh. Nah, agar itu tidak menjadi SMP 4 yang sekarang tidak menjadi tempat terbengkalai seperti yang di Ciracas, dimanfaatkan ruangnya menjadi gedung parkir, maksudnya ke sana gitu loh, agar itu tidak terbengkalai.
4: Pemerintah kota juga menyiapkan rencana pelebaran jalan untuk mencegah potensi kemacetan. Mengenai gedung lama, Budi menepis isu alih fungsi lahan yang menyudutkan pemerintah. Bekas gedung SMPN 4 nantinya akan dijadikan fasilitas gedung parkir untuk menunjang kawasan sentra ekonomi Royal Baru, Pasar Lama, dan Taman Sari, agar aset negara tidak terbengkalai. Seluruh proses relokasi hingga pembangunan fasilitas baru ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang, dengan mengedepankan kajian mendalam. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang terus melanjutkan proyek perbaikan ruas jalan Iskandar Muda di Kecamatan Neglasari yang telah mencapai hampir separuh dari total panjang ruas yang menjadi target perbaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaini menyampaikan perkembangan terbaru perbaikan ruas jalan Iskandar Muda Neglasari. Saat ini progres pengecoran telah mencapai 270 meter atau sekitar 49,09%. Ia melanjutkan proyek perbaikan ruas jalan Iskandar Muda Neglasari akan terus dilanjutkan hingga seluruh ruas yang menjadi target pengerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan konstruksi yang telah direncanakan. Pemerintah Kota Cilegon mempersiapkan teknis perbaikan 200 unit rumah tidak layak huni. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cilegon tengah mempersiapkan teknis perbaikan 200 unit rumah tidak layak huni yang merupakan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri, di mana bantuan tersebut diperoleh setelah Robinsar meraih penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon untuk tindak lanjut perbaikan 200 unit rumah tersebut. Sementara itu, program 200 unit rumah tersebut juga merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberikan tempat tinggal masyarakat yang layak.
7: Pokoknya kita beresin. Nah, itulah mungkin yang dilakukan pemerintah pusat. Karena memang adanya kepedulian terhadap.
6: Robinsar menambahkan, selain program dari pemerintah pusat, saat ini Pemkot Cilegon telah memperbaiki 160 unit rumah, di mana pihaknya menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 700 unit pada tahun 2026 ini. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni tersebut juga didorong melalui dana pembangunan wilayah kelurahan dengan target minimal 5 unit rumah per kelurahan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Basnas Banten dan KBIHU berkolaborasi integrasikan manasik haji dan umroh dengan zakat. Selengkapnya Nurul Fadiah melaporkan.
8: Bertempat di Masjid Al-Firdaus Serang, Basnas Provinsi Banten dan Pemprov Banten resmi menjalankan kerjasama strategis bersama pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh se-Provinsi Banten. Melalui kolaborasi ini, edukasi serta fasilitas penyaluran JIS dan dana DAM akan disisipkan langsung ke dalam simulasi manasik haji dan umroh. Ketua Basnas Banten Wawan Wahyudin menyatakan, langkah ini bersifat strategis untuk menyasar jamaah haji sebagai kelompok muzaki agar ibadah, ritual, dan kepedulian sosial berjalan beriringan.
9: Basnas terpanggil untuk membuka jalinan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, karena selain bernilai ibadah, mereka ini terkena sasaran untuk juga mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Nah, supaya tidak salah sasaran, maka Basnas hadir untuk berkolaborasi.
8: Langkah Basnas ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Banten Ahmad Timyati Natakusuma. Pihak Pemprov menekankan pelayanan jemaah haji tak boleh sebatas ritual, namun harus menyentuh pelayanan sosial, termasuk mendorong jemaah menjadi muzaki pendidikan.
10: Akan sabdi manfaat dari zakat infak sedekah dan wakaf. Itu sampaikan, zakat macam-macam, zakat mal, zakat pembangunan, zakat operasi, zakat dan zakat-zakat lain. Pak, sebab itu yang harus kita menyampaikan adalah hari ini. Dan untuk latihan.
8: Pemprov Banten juga meminta Basnas segera berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Banten hingga tingkat kabupaten dan kota. Sosialisasi akan diteruskan secara aktif kepada calon jemaah melalui jaringan KBIHU dan agenda resmi Pemda. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Tak pernah bermimpi jadi polisi, Arnisi saat ini memimpin Polres Lebak. Berikut kisah perjalanan AKBP Arnisi yang kini menjabat sebagai Kapolres Lebak, disampaikan Jaliah Winardi.
11: Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Arnisi tidak pernah menyangka keputusan mendaftar sebagai polisi wanita pada tahun 2007 mengantarkannya menjadi Kapolres Lebak. Perempuan 42 tahun itu kini mencatat sejarah sebagai poluan pertama yang menjadi Kapolres di wilayah hukum Polda Banten. Saat mendaftar, Arnisi masih berstatus mahasiswi semester 4 di salah satu perguruan tinggi di tanah kelahirannya, Sulawesi. Atas dukungan keluarga, ia mencoba mengikuti seleksi poluan dan akhirnya diterima.
12: Sebenarnya cita-cita saya bukan jadi poluan ya. Dulu awalnya itu pengen jadi dokter. Tapi ya namanya apa garis tangan rezeki itu kita nggak ada yang tahu ya. Ternyata Allah menggariskan saya untuk menjadi seorang poluan.
11: Masa pendidikan diakuinya penuh tantangan dan air mata. Namun doa ibu, keluarga, serta dukungan orang-orang di sekitarnya menjadi kekuatan dalam perjalanan karir Arnisi. Ia mengawali tugas di Polda Jawa Timur, kemudian bertugas di Jakarta, sebelum akhirnya berkarir di Polda Banten. Sekitar 3 bulan terakhir, ia dipercaya memimpin Polres Lebak. Tantangan pun datang. Ia harus memimpin ratusan personil yang mayoritas laki-laki.
12: Jelas bahagia pasti, terus bersyukur karena alhamdulillah bisa mendapatkan amanah menjadi seorang Kapolres. Terus juga ada kaget juga, ya campur aduk perasaannya, udah campur aduk. Karena ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan pasti yang terbaik buat saya, karena doa saya sih itu selalu di setiap saya sholat.
11: Bagi Arnisi, jabatan Kapolres bukan sekedar pencapaian, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Barcelona secara resmi mendatangkan striker Brazil Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat penolakan klub. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hans Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal. Namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan Barcelona meskipun menerima pemotongan gaji signifikan. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi Banten dan Basnas dorong potensi zakat jemaah haji untuk dana pendidikan. Pemerintah Kota Cilegon mempersiapkan teknis perbaikan 200 unit rumah tidak layak huni. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

September, pendengar, ini juga merupakan hari lahir Palang Merah Indonesia, di mana pada tanggal 3 September 1945, pendengar, Presiden Soekarno ini memberi perintah kepada Menteri Kesehatan, Dr. Buntaran, untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional gitu ya. Nah, akhirnya pengurus besar PMI resmi terbentuk di bawah kepemimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua pertama, dan tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun PMI ya, 17 September ya pendengar ya. Nah, bertepatan dengan itu juga Palang Merah Indonesia Kota Serang juga semakin gencar untuk membenahi tata kelola organisasi dan juga fasilitas layanannya. Nah, salah satu capaian pentingnya di mana organisasi kemanusiaan ini akhirnya memiliki markas permanen pendengar di kawasan Kalodran ya, setelah berdiri sejak Oktober 2010 lalu. Dan pembangunan markas tetap tersebut bisa terwujud berkat hibah tanah yang dikucurkan oleh pemerintah Kota Serang. Keberadaan markas baru ini juga diimbangi dengan penguatan kapasitas para relawan di lapangan ya. Jadi pelatihannya juga tidak hanya pada teori saja, melainkan juga keterampilan praktis agar relawan juga selalu siap diterjunkan saat tanggap darurat. Nah, kemarin kita juga sudah bahas terkait dengan PMI Kota Serang. Nah, kalau hari ini nanti kita akan bahas PMI Kota Cilegon ya, seperti apa nanti sejarah pembentukannya juga gitu ya, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Cilegon sejauh ini. Mungkin untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya seputar PMI gitu ya, ini bisa disampaikan di nomor WhatsApp

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 4,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten untuk pagi hari ini? Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten, ada AKP Ade Komarudin di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ade.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah
2: semuanya
1: baik.
2: Semuanya
1: amin,
2: kesehatan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kondisi arus lalu lintasnya juga baik ya Pak ya untuk pagi hari ini. Mungkin bisa langsung disampaikan Pak Ade terkait dengan informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan Pak Ade.
2: Baik Mbak, selamat pagi pendengar RRI Banten. Dapat kami sampaikan informasi lalu lintas pagi ini. Kebetulan kami sedang mobile, tepatnya di Jalan Raya Senawawi Albantani, dari mulai depan Mapolda, perempatan Cibebek, mengarah ke KP3B. Terpantau untuk arus lalin pagi ini alhamdulillah masih meriah lancar. Sementara terpantau di perempatan Cibebek pun trafik light yang biasanya ada sedikit sendatan, sekarang terpantau alhamdulillah lancar. Dari kedua arah pun demikian. Pagi ini terutama aktivitas masyarakat, mungkin bapak-bapak yang mengantar anak sekolah atau yang mau berangkat bekerja, alhamdulillah terpantau meriah lancar. Sementara di simpang Boru juga alhamdulillah nih terpantau sampai dengan saat ini untuk arus lalu lintas dari 4 arah penjuru mata angin terpantau masih meriah lancar. Ya, pagi ini memang dominasi roda 2 yang orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Demikian Mbak, dilaporkan sementara dari Jalan Raya Senawawi Albantani, tepatnya dari mulai depan Mapolda sampai dengan simpang Boru. Demikian Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade sudah bergabung. Mungkin kalau informasi terkait dengan unjuk rasa atau ada pengalihan arus begitu Pak, apakah di pagi hari ini ada informasinya Pak?
2: Oh, baik Mbak, sementara dapat kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya pendengar RRI Banten. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah kami belum mendapatkan informasi terkait adanya pengalihan arus yang diakibatkan oleh adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, biasanya di KP3B. Tapi alhamdulillah saya dengar saat ini tidak ada informasi untuk kita melakukan pengalihan arus. Jadi masih normal dan kegiatan masyarakat pun alhamdulillah mudah-mudahan tidak terganggu dengan adanya kegiatan tersebut. Demikian Mbak.
1: Oke, baik, berarti masih belum ada informasi terkait itu begitu ya Pak ya.
2: Mungkin betul Mbak.
1: Mungkin imbauan Pak terakhir kepada pendengar Pro 1 Banten di manapun berada, silakan Pak Ade.
2: Baik, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tentunya mengajak kepada masyarakat Banten khususnya dan pendengar RRI Banten untuk yuk kita sama-sama ciptakan tertib berlalu lintas. Supaya terciptanya tertib berlalu lintas dengan seperti apa? Dengan kita sama-sama menyadari betapa pentingnya keselamatan, betapa pentingnya ketertiban berlalu lintas. Karena semua kita tidak bisa terlepas dari lalu lintas, sehingga kita semua wajib untuk ikut berpartisipasi untuk menciptakan suasana nyaman, lancar, tertib berlalu lintas, sehingga di Banten khususnya tercipta keselamatan, kelancaran ketertiban berlalu lintas. Dengan seperti apa? Ya, kita sama-sama menggunakan, apabila menggunakan roda dua, kita menggunakan helm, tanah RSNI. Masih banyak anak-anak sekolah yang menggunakan roda dua, yang tidak pakai helm, yang bonceng tiga. Kami juga menghimbau kepada orang tua agar ya kita sama-sama bina, sama-sama awasi putra-putrinya sehingga mereka tidak melakukan hal-hal atau melakukan pelanggaran berlalu lintas. Apabila kita menggunakan roda 4, ya kita gunakan safety belt, tidak kebut-kebutan dan sebagainya. Jadi kesadaran berawal dari diri sendiri, jangan karena ada polisi baru kita tertib berlalu lintas. Sementara itu, Mbak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ade sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, selamat bertugas. Makasih, Mbak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas ya sudah disampaikan oleh AKP Ade Komarudin dari Polda Banten tadi. Selain itu pendengar kami juga nanti akan hadirkan informasi cuaca ya dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya? Untuk hari Kamis 3 September 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Nindya di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Kabar baik Mbak Nindya hari ini Mbak?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Nindya, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa terkait dengan informasi cuaca hari ini. Silakan Mbak Nindya.
3: Baik, selamat pagi sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis 3 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hari, secara umum di wilayah Provinsi Banten juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan di wilayah Cibeber, Subang, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari, secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan dengan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pandeglang seperti di Bojong, Labuan, Ciput, Menalawangi, Cisata, Carita, dan Pulau Sari. Benar pada malam hari juga masih terdapat potensi hujan dengan di beberapa kecamatan Kabupaten Lebak seperti di Ilawi Damar, Bojongmanik, Cikubari, Sobang, Lebak Gedang, dan juga Cirinten. Sedangkan untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini yang ke Miara RRI Banten.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Nindya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian pendengar untuk informasi cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Kamis ya 3 September 2026 tadi informasinya. Untuk pagi hari di wilayah Banten ini cerah berawan hingga berawan ya. Ada potensi hujan ringan juga di malam hari nanti di beberapa daerah seperti di Labuan, Bojong ya, Ciput, Mandalawangi, Cisata, Carita, Pulau Sari, Lewi Damar ya, Bojongmanik, Cibeber, Sobang, Lebak Gedok, Cirinten. Mungkin lebih hati-hati lagi ataupun lebih waspada juga di malam hari nanti pendengar ya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca mungkin ya di tempat Anda berada. Kami tunggu informasinya di 08111450949 pendengar. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk menyimak warta berita. Kita akan bergabung bersama RRI Program 3, siaran sentral dari Jakarta begitu untuk menyimak warta berita ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di Banten pagi ini.

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2020.